Ora serta wilayah lainnya. Penanganan juga dilakukan di Kelurahan Tomagoba dan Cikocobo. Burhani mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan untuk sementara waktu, di mana kondisi vegetasi yang kering berpotensi mempercepat penyebaran api dan meningkatkan resiko kebakaran. Ia mengingatkan kebakaran lahan dapat merusak lingkungan serta tanaman produktif milik warga. Api yang merambat ke permukiman juga berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. Sampai di sini dulu kabar kiraha pukul 9, saya Tasnim sampaikan syukur dofu. Sampai terima kudapa lagi dengan kabar kiraha selanjutnya. Tabea subajo.

Syukur Dafudoran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, selanjutnya torang bergabung bersama dengan teman-teman yang menyiarkan secara langsung ya dari GPM Immanuel Ternate ya, menyiarkan secara langsung ibadah minggu. Dari studio Perempat Ternate kami sampaikan selamat mengikuti.

karena aku yang diberkati Tuhan, kita bisan berada di saat ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihannya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan.

Ya Allah, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat, demi kemuliaan namamu.

Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan.

Ya Yesus anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, kitab Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan membaca Alkitab dengan menggunakan Alkitab terjemahan yang baru. Mendahului pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabdamu. Amin. Yohanes 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20, begini bunyi firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak.
1: Ayat ke-8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
2: Ayat yang ke-15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata kepadamu, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah digenapi yang dalam kitab suci. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan.
0: Haleluya, haleluya, haleluya.

Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan menjalani hidup. Di hari ini adalah hari yang ke-263 di tahun 2026 dan hari yang ke-20 di bulan September serta pekan ke-38. Saya berterima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, bahkan Ibu Bapak, Penatua, Diaken yang memberikan kepercayaan melayani di hari ini. Datang ke Ternate seperti pulang ke rumah. Saya pernah bertugas di Jemaat GPM Ternate bersama suami saya tahun 2014 sampai 2019. Dan banyak sekali kenangan manis, pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan di kota Ternate, terkhusus di jemaat Ternate, dan itu menjadi kekuatan bagi kami dalam melayani. Saya melihat dari mimbar ada oma-oma yang selalu setia mengikuti ibadah. Oma An, Oma Lin, Oma Meli, Oma Salmon, ada Cimui di bagian sebelah kiri saya, ada Bapak Andi. Saya juga melihat dari mimbar, saya punya mantan Wakil Ketua Majelis Jemaat GPM Beta Bara Klasis Kota Ambon, Bapak Stanley Lopati, yang dimutasikan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Saya percaya sungguh bahwa seluruh hidup kita sebagai orang-orang yang diberikan kesempatan menjalani hari-hari hidup di Kota Ternate, di Provinsi Maluku Utara, kita selalu diberi kekuatan, perlindungan dan penjagaan daripada Tuhan dalam menjalani seluruh tantangan, pergumulan-pergumulan hidup yang berat, masalah-masalah yang kita alami. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dalam suasana sukacita di minggu ini, kita telah mendengarkan, membaca Alkitab yang tadi telah dibacakan oleh satu keluarga, keluarga Pati Peluhu Luturmas, dari Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Karena itu saya memberi tiga catatan inspiratif untuk kita maknai di minggu yang akan kita jalani dengan tema mingguan Tekun Melayani dengan Rendah Hati. Catatan inspiratif pertama, Ibu Bapak, Bersaudara dan anak-anak yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, tekun melayani berarti menjaga hati agar tetap setia kepada Tuhan. Dalam teks di hari ini, kalau kita membaca pada ayatnya yang pertama, Yesus memiliki hati yang mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Apakah dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya? Ya, dia tahu benar bahwa Yudas seorang murid yang bersama-sama dengannya, bahkan dia pun membasuh kaki Yudas pun akan mengkhianati dia. Apakah Yesus membenci Yudas? Tidak. Yesus tetap memperlihatkan hatinya sebagai seorang guru dan Tuhan yang betul-betul mengasihi semua muridnya sampai akhir. Berbeda dengan Yudas yang dikuasai oleh iblis, oleh setan, sehingga dia pada akhirnya mengkhianati Yesus. Hal pertama yang mau ditegaskan bagi kita semua, ibu bapak, bersaudara dan anak-anak, bahkan saya di hari ini, adalah bahwa bekerja dengan tangan saja tidaklah cukup. Tuhan menginginkan kita memiliki hati yang benar-benar tulus. Apa gunanya kita bekerja dengan tangan kita, melakukan pelayanan, tapi hati kita dipenuhi dengan kebencian, iri hati, dendam, mau menerima penghargaan dan pujian dari orang lain? Tuhan memberi kepercayaan bagi ibu bapak, bersaudara, saudara-saudari melayani sebagai majelis jemaat,
sebagai pengurus pada wadah-wadah pelayanan organisasi, sebagai pengasuh badan-badan penyelenggara pelayanan. Ada maksud-maksud Tuhan dalam seluruh pelayanan yang diembangkan kepada kita. Karena itu sepanjang Tuhan memberikan kepada kita, mari lakukanlah dengan hati yang sungguh-sungguh, memiliki hati yang tulus, motivasi yang benar. Manusia mungkin tidak tahu apa yang ada dalam hati kita, kedalaman hati kita, tapi Tuhan Allah adalah Tuhan yang maha berkuasa. Ia mengetahui sampai kedalaman hati kita sebagai manusia. Kita boleh membohongi sesama kita. Kita mungkin membohongi istri, suami, anak-anak, atau keluarga kita, orang-orang yang hidup dan bekerja bersama dengan kita. Tapi kita tidak pernah bisa membohongi Tuhan. Karena apa? Tuhan mengetahui segala-galanya. Tuhan melihat sampai lubuk hati kita yang paling dalam. Karena itu ketika Tuhan memberikan kesempatan, kepercayaan kepada kita semua untuk melayani di gereja ini, milikilah hati yang tulus. Ketika Tuhan memberi kepercayaan kepada

Sekalipun dalam perjalanan hidup ini mereka menyakiti hati kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah tetap mendoakan mereka, menuntun mereka ke arah yang Tuhan kehendaki, meminta Roh Kudus menguasai anak-anak kita. Jangan menyimpan kebencian, akar pahit dalam hati kita. Jangan melayani anak-anak kita dengan persungutan dari waktu ke waktu. Sebagai manusia, sebagai orang tua, kadang kita lelah dan itu manusiawi. Tapi kita diingatkan, kasihi anak-anak kita dengan memiliki hati yang tulus. Jangan menyimpan kebencian, tetaplah membawa mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia, maka lakukanlah seluruh pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan kasih kepada kita tanggung jawab yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Karena itu, pakailah seluruh keberadaan kita, hidup kita untuk melayani orang banyak, jadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan. Pesan inspiratif yang kedua yang dapat kita maknai dari teks kita di hari ini adalah layani Tuhan, layani dengan rendah hati berarti menanggalkan jubah. Kita bisa melihat pada ayatnya yang keempat. Saudara-saudaraku, jubah pada saat itu bukan sekedar pakaian, tapi jubah itu menggambarkan kehormatan. Jubah itu menggambarkan akan status dari seseorang. Yesus yang adalah guru dan Tuhan rela menanggalkan jubahnya. Yesus memperlihatkan kerendahan hati ketika dia melayani murid-murid. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan, jubah dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Jabatan, kedudukan, popularitas, senioritas, menganggap diri hebat dan menginginkan penghargaan pujian dari waktu ke waktu. Pesan yang kedua mau mengingatkan ibu bapak, saudara-saudari dan saya bahwa jabatan itu tidak salah. Kita bersyukur sebab Tuhan memberikan jabatan, kedudukan bagi anak-anak Tuhan di kota ini, di provinsi ini, dan karena itu kehadiran kita harus dirasakan oleh orang lain, membawa dampak yang baik kepada orang lain, berguna, berarti, bermakna, berfaedah bagi orang lain. Jabatan itu tidak salah. Yang keliru adalah cara kita mengembangkan jabatan, tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada kita. Yesus yang adalah seorang guru dan Tuhan rela menanggalkan jubahnya. Dia betul-betul memperlihatkan kerendahan hati melayani murid-muridnya. Tuhan kasih kepada kita jabatan kita yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tuhan kasih kepada kita posisi-posisi yang strategi. Tuhan kasih kepada kita kedudukan dalam menjalani hidup ini. Karena itu Tuhan mau supaya kita menanggalkan kesombongan, kita menanggalkan ego kita, kita menanggalkan seluruh keberadaan hidup yang misalnya suka sekali dihargai oleh orang lain, suka supaya orang memuji setiap waktu. Ibu bapak, saudara-saudari, jabatan yang Tuhan kasih hanya sementara untuk kita. Dia tidak kekal, dia tidak bertahan selama-lamanya dalam hidup ini. Sebab semua akan dipanggil pulang oleh Tuhan dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Ketika Tuhan kasih kepada kita jabatan, ketika kasih kepada kita kedudukan, ketika Tuhan kasih kepada kita posisi-posisi yang strategi, jadilah bermanfaat, berkat, melayani banyak orang. Kata berkat dari kata Ibrani

kata lefarek berasal dari kata berek yang artinya lutut. Jadi berkat adalah ketika seseorang berlutut dan dia melakukan pelayanan kepada orang lain. Berlutut untuk melayani orang lain. Kita berlutut untuk menolong orang lain. Kita berlutut untuk menguatkan orang lain. Kita berlutut untuk memberikan semangat kepada orang lain. Di situ kita menjadi berkat. Hidup kita bukan hanya bagi diri sendiri dan keluarga, tapi Tuhan memberi kepada kita hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Mungkin selama ini kita belum memanfaatkan atau kita belum mengembangkan jabatan yang belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki, jabatan-jabatan yang diberikan kepada kita belum kita pakai secara baik. Maka pesan yang kedua mengingatkan kita sebagai pelayan, kasih penguatan untuk orang yang sakit. Jemaat yang betul-betul membutuhkan pertolongan, datang, kunjungi dan doakan mereka supaya mereka bertahan dalam hidup ini dan mampu menghadapi setiap tantangan dan rintangan apapun itu. Kehadiran kita sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang menanti kita dalam seluruh pelayanan kita. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita bekerja di tempat gumul kita yang berbeda-beda satu dengan yang lain sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang dipimpin, maka tunjukkanlah bahwa kita mempergunakan jabatan itu secara bertanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya selalu diingatkan bahwa hidup takut akan Tuhan itu harus dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Sekalipun dalam hidup ini kita melihat banyak ketidakadilan, sekalipun dalam hidup ini kita melihat banyak ketidakjujuran, tapi ibu, bapak, saudara dan saya terpanggil untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Kehidupan kita diberkati. Ingat, semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Ketika sampai hari ini Tuhan masih berikan kepada kita kekuatan, maka hiduplah di dalam takut akan Tuhan, termasuk mempergunakan seluruh jabatan, kedudukan yang Tuhan berikan kepada kita, dimulai dari keluarga, dalam persekutuan unit sektor pelayanan, dalam masyarakat, bahkan di tengah-tengah seluruh pekerjaan kita. Kemudian catatan inspiratif yang terakhir yang mau disampaikan kepada kita di saat ini adalah pada ayatnya yang ke-12 sampai 15. Melayani dengan rendah hati berarti memberi keteladanan. Ini penting. Yesus, dia rela untuk membasuh kaki murid-murid. Dalam tradisi atau pada zaman Yesus itu, para tamu itu atau orang dari luar ketika datang bertamu di satu rumah, tanah yang gersang, kering dan banyak debu kotor, karena itu seorang hamba, seorang pelayan, dia harus membersihkan, membasuh kaki dari para tamu atau orang-orang yang mau masuk ke dalam rumah. Dan itu dianggap sebagai pekerjaan yang rendah. Tidak bisa dilakukan oleh seorang yang Tuhan, katakanlah, apalagi Yesus sebagai Tuhan dan sebagai guru. Tetapi yang menarik adalah Yesus justru memperlihatkan keteladanan. Yesus memperlihatkan bahwa kerendahan hati betul-betul. Dalam teks ini kita lihat dia menyiram air, kemudian dia membasuh kaki para murid itu ketika mereka ada sementara makan, dan dia betul-betul memperlihatkan keteladanan. Yesus yang tidak hanya memberikan perintah, tapi dia memberikan contoh. Yesus tidak hanya berbicara, tapi dia mengaktakannya dalam pelayanan yang dilakukan. Itu pun harus menjadi hal yang penting diingatkan, ibu, bapak, saudara-saudari, dan saya harus mengingat bahwa dalam hidup yang kita jalani, baik kalau kita memberikan nasihat, teguran, wejangan kepada anak-anak kita dalam kata-kata kita misalnya, di dalam keluarga kita, itu penting.
Tapi teguran saja tidak cukup. Wejangan saja, nasihat saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan apa? Dengan keteladanan. Orang tua harus menjadi contoh, harus menjadi teladan di dalam rumah tangga. Anak-anak akan belajar dari apa yang kita lakukan dari hari ke hari. Mereka tidak hanya belajar dari apa yang kita ucapkan, tapi mereka belajar dari apa yang kita buat, apa yang kita bikin dalam hari-hari hidup di tengah-tengah rumah tangga keluarga kita. Kalau selama ini kita belum menjadi orang tua yang memberikan contoh, maka teks di hari ini, pesan inspiratif yang ketiga, mengingatkan kita untuk menjadi contoh. Sederhananya kalau mama dan papa suruh anak untuk mari pergi ke ibadah, rajin berdoa, tapi orang tua tidak melakukannya, itu pun sia-sia. Kalau orang tua bilang pada anak, belajar, buka buku, pegang buku, maka orang tua akan asik nonton misalnya Dracin atau Drakor, atau pegang handphone dan banyak aktivitas lainnya yang dilakukan yang tidak mendukung anak itu, maka percuma kata-kata kita. Keteladanan itu penting dalam seluruh kehidupan yang kita jalani. Anak-anak pun diingatkan, orang tua yang memberikan nasihat, memperlihatkan keteladanan dalam hidup, mesti menjadi sesuatu yang betul-betul penting bagi kehidupan anak-anak. Orang tua menyampaikan banyak nasihat, orang tua menyampaikan banyak wejangan, itu untuk kebaikan anak-anak. Dengarkanlah seluruh nasihat itu, lalu bikin akang dalam kehidupan setiap hari. Anak-anak diingatkan untuk taat terhadap perintah Tuhan dan mendengarkan setiap nasihat, wejangan yang disampaikan orang tua dalam hidup ini. Kalau anak-anak setia mendengarkan perintah orang tua, maka ketong mendapatkan masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Waktu datang tugas di sini, Monik masih di TK, sekarang sudah SMP. Siapa tahu beberapa tahun kemudian sudah menjadi dokter. Waktu datang di sini, pemain keyboard Tessa masih sekolah minggu, masih kecil, sekarang sudah menjadi pelayan Tuhan. Dan karena itu, saya percaya seluruh keberadaan kita diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, dengar-dengaran orang tua punya nasihat, orang tua tetap jadi teladan contoh bagi anak-anak kita, karena tugas tanggung jawab yang terpisah dari anak-anak kita, dari keluarga kita, tapi tunjukkanlah bahwa kita akan tetap menjadi orang-orang yang setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Karena tanggung jawab pekerjaan, kita terpisah dari istri, kita terpisah dari suami dan anak-anak, tunjukkanlah keteladanan itu, setia satu dengan yang lain. Betul-betul hidup takut akan Tuhan. Selalu kasih ingat anak-anak, video call, telepon, cek, sudah berdoa atau belum, sudah sembahyang atau belum, sudah baca Alkitab atau belum, sudah belajar atau belum, dan lain-lain sebagainya yang dapat kita lakukan. Perhatian-perhatian kecil itu akan membuat anak-anak kita bertumbuh, berkembang, menjadi anak-anak yang selalu mengingat nasihat kita, keteladanan contoh baik kita, dan itu tentu menjadi pegangan bagi mereka untuk bertumbuh dan menjadi orang-orang yang berguna di masa yang akan datang. Tiga pesan firman yang dapat kita maknai, kita memiliki hati yang setia kepada Tuhan, menanggalkan jubah kesombongan, ego, ingin dipuji, ingin dihargai, dan sebagainya, dan tetap menunjukkan keteladanan dalam hidup yang kita jalani. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.

Mari kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya, yang dikandung dari Roh Kudus, dan dari Bapa.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara persembahan diberikan, kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 450, bait 1 dan seterusnya, hidup kita yang benar.

0: Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan selalu berterima kasih karena Engkau sungguh baik dan selalu teramat baik dalam kehidupan kami, dengan segala berkat yang selalu kami terima dari tangan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di saat ini, kami telah memberikan persembahan kami, syukur dan perpuluhan kami. Berkatilah semua pemberian kami ini, Bapa, agar dapat dipakai untuk menunjang pelayanan di jemaat ini. Berkatilah setiap orang yang telah memberi, limpahkanlah segala berkat dalam kehidupan mereka. Demi Kristus Tuhan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan duduk.
1: Kita tenang dan kita menyatu di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Pada bagian doksologi, doa Bapa kami, kita melagukan Kidung Jemaat nomor 475. Mari berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau beri bagi kami sampai di hari ini, dan memohon ampun atas segala dosa kami. Terpuji nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Atas kemurahan Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu di ibadah ini. Diberkati kami semua yang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Diberkati kami yang Tuhan percayakan sebagai pendukung liturgi. Tuhan memberkati majelis bertugas. Tuhan memberkati kostor. Tuhan memberkati pemain musik. Tuhan memberkati singers, Tuhan memberkati kolektan, operator multimedia, sound system yang membaca Alkitab, keluarga, bahkan semua kami yang Tuhan percayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini. Kiranya kekuatan dan hikmat Tuhan tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Diberkati keberadaan jemaat GPM Ternate, Tuhan menolong dan menguatkan ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, penatua, diaken. Tuhan memberkati pengurus pada unit wadah pelayanan, organisasi pengasuh, badan-badan penyelenggara pelayanan. Tuhan memberkati semua yang diprogramkan, kegiatan-kegiatan yang mesti direalisasikan. Tuhan menolong dan menguatkan selalu. Bahkan syukur ulang tahun laki-laki ke-40 pada tanggal 24 September mendatang, diberkati semua yang dilakukan. Tuhan memberkati jemaat GPM Ternate, keluarga, setiap rumah tangga, pribadi. Tuhan menolong dan menguatkan semua yang diberi kesempatan untuk menjalani peran, tugas, tanggung jawab. Apapun yang kami kerjakan, tanggung jawab yang berbeda satu dengan yang lain, jangan membiarkan kami berjalan sendiri. Tetaplah menjadi teman seperjalanan dalam hidup kami. Diberkati kami yang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan bagi kami. Yang mencari teman hidup, Tuhan selalu bersama. Keluarga yang mendambakan buah hati, Tuhan memberkati seluruh pergumulan. Kami mendoakan ibu yang sementara mengandung, janin dalam kandungan sampai orang tua lanjut usia. Dijaga, dituntun dan dipelihara semua, bahkan yang sakit dirawat di rumah-rumah sakit, Tuhan tolong dan kuatkan. Yang mengalami keberhasilan pun kegagalan, kami mendoakan yang berulang tahun di minggu ini, ulang tahun kelahiran, bahkan pernikahan, Tuhan menolong dan memberkati. Bapak saudara yang ada di tahanan, Tuhan kuatkan dan mampukan mereka dengan keberadaan pribadi tapi juga keluarga mereka. Diberkati janda duda, anak-anak yatim piatu, yatim piatu. Tuhan selalu menguatkan bahkan anak-anak kami dengan pendidikan mereka dari PAUD sampai perguruan tinggi, yang bersama dengan kami pun terpisah di berbagai tempat termasuk di luar negeri. Tuhan jaga dan sertai pelihara mereka semua. Kami percaya bahwa gereja Tuhan di dunia, di Indonesia, di Maluku-Maluku Utara, Gereja Kristen Maluku, MPH, bahkan Majelis Pekerja Klasis Ternate, Tuhan memberkati seluruh pelayanan, jemaat-jemaat yang ada, Tuhan menolong dan menguatkan. Kami mendoakan dunia ini, bangsa dan negara kami, Indonesia, Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate. Tuhan memberkati para pemimpin dan penyelenggara negara, dari tingkat pusat sampai ke daerah, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif, dalam seluruh pelayanan tanggung jawab jabatan yang Tuhan percayakan, kiranya mereka terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan baik bagi kami sampai di hari ini. Kami tidak akan pernah bisa berjalan kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami di minggu yang akan kami jalani. Bahkan seluruh perencanaan untuk melakukan perjalanan keluar daerah apapun yang kami lakukan, Tuhan menolong dan memberkati kami, transportasi yang kami gunakan termasuk berjalan kaki. Lindungi dan sertai, pelihara kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan baik bagi kami. Terima kasih karena Tuhan menuntun dan menyertai kami sampai di hari ini. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Ini doa kami. Kami bawa kepada-Mu Tuhan, ampuni dosa kami. Kami berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Tuhan Yesus, kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Baik pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GPM Immanuel Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin, Ketua Tim TMB Rivaldi M. Umar, dan kru yang bertugas di lapangan ada Bung Ferdi, Bung Ari, dan saya Ijar, mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan kita kembali ke studio bersama rekan Safira.
1: Roempat Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Demikian telah kita ikuti bersama sahabat budaya siaran ibadah Minggu yang disiarkan langsung dari GPM Immanuel Ternate ya. Dan sahabat budaya, di pukul 10 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur, Tora yang bertugas di Kieraha pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selanjutnya di Kieraha siang, rekan kami akan menemani sahabat budaya bersama dengan Ko Ato Ramalan ya, sampai nanti di jam 6 sore. Sekali lagi Tora yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai Tora baku dapat lagi, tabea subajo.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: baby.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib dikerjakan ya. Nah, begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafii khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
4: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di

0: akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Intermezzo 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

0: bos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
1: Mama, Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
3: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Ale mau minum kopi panas kah kopi dingin?
1: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
0: Laparan kenapa?
1: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
0: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
2: Intermezzo. 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kirahang.

0: Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: Estaba
1: en la lista de tu azor para la barba.
2: No era por los baños.
3: Las bolas.
4: Al teléfono.
5: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup Maka Tanoan, Tamhonas Maka Lelehan.

0: senang kan?
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Dan selamat siang Sobat Jauh Sahabat Budaya di edisi siar hari Minggu tanggal 20 September 2026. Torang kembali baku dapa di Kiraha Siang serta Kiraha Sore bersama Atoh Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator studio Dini Hima, tentunya kawal Sahabat Budaya di Kiraha Siang serta Kiraha Sore hingga nanti ya pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program torang hadirkan di awali maso siang hadir sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, harapan torang semoga sahabat budaya pe habar laha-laha bato, semuanya dalam keadaan sehat walafiat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Kiraha.

Sahabat Budaya, di masa siang ini bisa bergabung. Yang mau berbagi informasi, berbagi cerita, boleh ya. Saya mengundang Sahabat Budaya untuk gabung lewat telepon di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853983951. Tentunya saya juga punya ragam informasi siang hari ini, Sahabat Budaya. Dan tentunya, ya Sahabat Budaya, tentunya torang juga informasikan untuk umat muslimin dan umat muslimat, kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12.28 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12.28 waktu Indonesia Timur.

Ruamba Ternate, suara budaya Kiraha sahabat budaya. Orang ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal

Berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Buce van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Ali Bari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posuma MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Jalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar

0: Indonesia dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, ia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa.
1: Suara budaya Kiraha.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tak lalu dari Julian Stanley, sahabat budaya sebelumnya direta lagu-lagu endang juga sambil hiasi ngoni peruang dengar, semoga terhibur. Masih di masa siang bersama Toh Ramalan sahabat budaya. Untuk umat muslimin dan umat muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya, semoga mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, buat yang mau gabung berbagi informasi cerita, boleh ya gabung lewat telepon maupun WhatsApp. Barangkali rekomendasi kuliner maupun destinasi wisata, boleh sekali ya sahabat budaya, untuk nomornya di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WA di 0853983395. Sahabat budaya, tetap bersama Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha, untuk program Maso Siang.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Sahabat budaya, kalau mau nih baronda ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, jangan lupa mampir atau berwisata di Pantai Senggigi. Pantai Senggigi menjadi ikon ya, sekaligus magnet wisata utama bagi Lombok. Pantai Pasir Putih sepanjang 10 km yang membentuk teluk ini berada dekat dari Mataram. Sahabat budaya dapat berkendara menempuh perjalanan sekitar 40 menit ya, dan tentu ada banyak aktivitas seru yang bisa sahabat budaya lakukan. Sama halnya seperti di Pantai Kuta Bali. Di Pantai Senggigi, sahabat budaya bisa bermain pasir, berenang, menyaksikan matahari terbenam. Tentunya aktivitas snorkeling juga bisa dilakukan ya, untuk melihat pemandangan karang bawah laut yang mengagumkan. Jadi jangan lupa ya untuk mencicipi kuliner khas di sekitar pantai seperti plencing kangkung dan ayam taliwang, sahabat budaya. Gimana nih, pastinya tertarik ya. Jadi kalau berwisata ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, jangan lupa untuk sempatkan mampir ke Pantai Senggigi. Masih di Masuk Siang bersama Atuh Ramalan, sahabat budaya yang mau gabung berbagi informasi boleh ya. Cerita-cerita seru siang ini bisa lewat WhatsApp maupun lewat telepon.

peran cukup penting dalam mengusir penjajah Portugis di tanah Maluku Utara dan juga dijuluki penguasa 72 pulau ini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan berani, memiliki semangat yang tinggi serta tak

yang berbagi wilayah dengan Tidore. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi saat dipimpin oleh Sultan Babula pada abad ke-16. Selain sebagai penguasa setempat, Sultan Babula juga menjadi pendukung dan penyebar syiar Islam, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Sultan Babula berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babullah Datusyah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babullah pada 10 November 2020. Dia juga menjadi tokoh kedua dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pahlawan nasional, yakni setelah Sultan Nuku pada 1995.

Talia Bu, jangan lupa mampir di AP destinasi wisata gitu ya. Salah satunya itu Pulau Samada Besar, sahabat budaya. Jadi Pulau Samada Besar ini adalah lokasi yang sangat baik ya untuk melakukan diving. Salah satu keunikan yang sahabat budaya temui di tempat tersebut yakni terdapat labirin-labirin yang membentuk goa dan terjadi secara alamiah. Berbagai jenis biota unik juga dapat ditemukan di area ini ya, sahabat budaya. Ya, jadi kalau ke Talia Bu bisa mampir di Pulau Samada Besar, terutama sahabat budaya yang hobi banget nih ya dengan aktivitas diving. Baik, masih di Maso Siang sahabat budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 13.49. Saya masih punya ragam informasi di kesempatan siang hari ini. Turang akan lanjutkan Maso Siang di sesi selanjutnya ya, setelah penyampaian kabar kirah pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya kirah.

Pandu Dengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Sahabat Budaya, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas 3 Ternate melaksanakan panen tanaman kangkung dan pare sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan WBP Sabtu 19 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya dalam mendukung program pertanian, pembinaan kemandirian, serta pemanfaatan lahan di lingkungan lapas secara produktif. Panen diikuti Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Ternate Apriani bersama jajaran pejabat struktural dan WBP yang terlibat dalam kegiatan pertanian dan perkebunan. Kangkung dan pare yang dipanen merupakan hasil dari proses pembinaan dan perawatan tanaman yang dilakukan secara rutin oleh WBP dengan pendampingan petugas Lapas Perempuan Kelas 3 Ternate. Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Ternate Apriani mengatakan kegiatan pertanian produktif di lingkungan lapas menjadi salah satu upaya memberikan keterampilan dan pengalaman kerja kepada WBP. Beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Pemkab Kepulauan Sula bersama kantor wilayah Kanwil Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara Malut mendorong pengembangan kepala nui suwa menjadi produk yang terdaftar sebagai indikasi geografis IG. Kepala Kanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir mengatakan potensi indikasi geografis di daerah perlu didorong hingga terdaftar secara resmi. Menurutnya IG merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk yang memiliki kualitas, reputasi, dan karakteristik tertentu yang berbeda serta unik dibandingkan produk sejenis dari daerah lain. Ia menjelaskan saat ini terdapat 4 produk indikasi geografis yang telah terdaftar di Maluku Utara, yakni cengkeh Maluku Kiraha, Pala Ternate, Pala Dukono, dan Kelapa Bido. Kanwil Kemenkum Malut terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, pelindungan indikasi geografis, serta berbagai pihak untuk mempercepat pendaftaran sekitar 40 potensi IG lainnya, termasuk Kelapa Nui Suwa. Demikian kabar Kiraha pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai turang baku dapat kembali di kabar Kiraha selanjutnya. Tabea, Subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

Ya, sahabat budaya dari Alan Darmawan, 100 juta ya, biar semangat ya. Tara mengantuk begitu sahabat budaya, siang-siang harus kasih 100 juta. Masih ada yang mau ya dikasih 100 juta? Kalau uang 100 juta buat apa ya kira-kira sahabat budaya? Baik, masih di Masuk Siang, tentunya sahabat budaya ragam informasi saya masih hadirkan. Saya mengundang sahabat budaya yang ingin gabung berbagi cerita, yang mau rekomendasi makanan atau kuliner maupun destinasi wisata, boleh sahabat budaya ya. Silakan Goni bisa gabung lewat telepon saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853 9853 3951.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Pusat Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan 1440 Hijriah melalui kalender Hijriah Global Tunggal KHGT. Berdasarkan kalender tersebut, 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada Senin 8 Februari 2027, sahabat. Penetapan ini menjadi acuan bagi warga Muhammadiyah yang menggunakan KHGT dalam menentukan awal bulan Ramadan. Sementara itu, pemerintah Indonesia belum menetapkan tanggal awal Ramadan 1448 Hijriah secara resmi karena masih menunggu proses penetapan melalui sidang isbat Kementerian Agama, sahabat budaya.

Kabea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Kabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Kabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Kabea atau permisi sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Kabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Kabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

Ya, kalender Hijriah Global Tunggal KHGT yang diterbitkan Muhammadiyah mencantumkan 1 Ramadan 1448 Hijriah bertepatan dengan Senin 8 Februari 2027. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya sahabat ya, Ramadan dalam kalender tersebut berlangsung selama 29 hari dan berakhir pada 8 Maret 2027 yang merupakan 29 Ramadan 1448 Hijriah. Dengan demikian, malam pertama Ramadan diperkirakan berlangsung sejak Ahad malam 7 Februari 2027. Cabang budaya umat Islam yang mengikuti penanggalan Muhammadiyah dapat mulai melaksanakan sholat tarawih pada malam tersebut. Muhammadiyah juga menetapkan 17 Ramadan 1448 Hijriah atau Nuzulul Quran bertepatan dengan Rabu 24 Februari 2027. Sahabat budaya, selain awal Ramadan, KHGT Muhammadiyah telah memuat penetapan 1 Syawal 1448 Hijriah. Berdasarkan kalender tersebut, Idul Fitri 1448 Hijriah jatuh pada Selasa 9 Maret 2027. Penetapan melalui KHGT memungkinkan Muhammadiyah menentukan tanggal-tanggal dalam kalender Hijriah jauh sebelum bulan tersebut berlangsung karena menggunakan sistem perhitungan kalender yang telah disusun sebelumnya. Sahabat budaya, meskipun Muhammadiyah telah menetapkan 8 Februari 2027 sebagai 1 Ramadan 1448 Hijriah berdasarkan KHGT, tanggal tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan menggunakan mekanisme hisab dan ruhyatul hilal yang kemudian dibahas dalam sidang isbat. Karena Ramadan 1448 Hijriah masih beberapa bulan lagi sahabat ya, pemerintah belum mengeluarkan keputusan final mengenai awal puasa 2027. Tentunya perbedaan tanggal awal Ramadan masih memungkinkan terjadi karena masing-masing pihak dapat menggunakan metode dan kriteria penetapan awal bulan Hijriah yang berbeda. Oleh karena itu, sahabat budaya perlu mengikuti keputusan resmi ya dari organisasi atau pemerintah yang menjadi acuannya. Jadi jika mengacu pada KHGT Muhammadiyah, rangkaian tanggal penting Ramadan 1448 Hijriah adalah 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada Senin 8 Februari 2027, 17 Ramadan 1448 Hijriah atau Nuzulul Quran jatuh pada Rabu 24 Februari 2027, 29 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada Senin 8 Maret 2027, 1 Syawal 1448 Hijri atau Idul Fitri jatuh pada Selasa 9 Maret 2027. Dengan demikian, sahabat budaya, 8 Februari 2027 merupakan tanggal awal Ramadan menurut kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah. Sedangkan sahabat budaya yang mengikuti penetapan pemerintah masih perlu menunggu hasil sidang isbat Kementerian Agama. Oke, jadi toran tunggu saja ya untuk keputusan resmi dari pemerintah. Menunggu sidang isbat gitu. Aduh, masih lama sih ya sebenarnya. Masih beberapa bulan lagi tapi sebenarnya tara berasa ya sahabat budaya. Jadi toran tunggu saja untuk ngoni yang so tara sabar menantikan bulan Ramadan 1448 Hijriah 2027 Masehi. Semoga torang sehat-sehat ya, torang semua dilapangkan rezeki gitu ya. Insya Allah orang bisa baku dapat deng bulan Ramadan di tahun 2027. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 14.53 saat ini. Orang sodi penghujung program Maso Siang untuk edisi siar hari Minggu 20 September 2026. Terima kasih ya, syukur dahudahu untuk ngoni yang soba dengar. Saya Atoh Ramalan, mohon batabe di Maso Siang. Sampai orang baku dapat lagi. Tabe ya, subajau.

0: dan Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Halo Sobat RRI. Tahukah kamu kalau Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan? Pada 11 September 1945, para tokoh radio dari 8 stasiun radio di Jakarta dan sekitarnya berkumpul. Mereka sadar, bangsa yang baru merdeka butuh suara untuk menyatukan rakyat. Dari situlah lahir keputusan bersejarah, membentuk satu organisasi radio resmi bernama Radio Republik Indonesia. Seorang tokoh bernama Dr. Abdul Rahman Saleh, yang kita kenal sebagai Bapak Radio Indonesia, memegang peran penting dalam pendirian RRI. Dengan semangat perjuangan, siaran RRI mengabarkan berita kemerdekaan, menyatukan semangat rakyat, dan menjadi alat perjuangan bangsa di masa revolusi. Sejak saat itu, RRI terus mengudara, menjadi saksi berbagai peristiwa penting perjalanan Indonesia. Dari era perjuangan, pembangunan hingga era digital sekarang, RRI tetap hadir menemani masyarakat. Dan tak lupa, RRI punya slogan legendaris yang kita kenal sampai hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah janji bahwa suara RRI akan terus ada menyampaikan informasi, hiburan, dan budaya untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: 95,1 FM Prompat Ternate. Suara Budaya Kiraha.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Awam Paternate Suara Budaya Kiraha masih bersama Toh Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator studio Dini Hima. Kawal Sapa Budaya di Kiraha sore ya, hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 15.23 sahabat budaya. Orang informasikan untuk ngoni terutama umat muslimin dan umat muslimat, kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 15.27 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 15.27 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan di frekuensi, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

Perompak Ternate suara budaya kira sahabat budaya, saatnya turang ikuti kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Geraha. Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Geraha.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sat Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajuh.

Budaya untuk umat muslimin dan umat muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat asar ya, semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Waktu saat ini saya menunjukkan pukul 15.54. sahabat budaya, orang hadirkan program Torang Bedangdut, Dangdut Orang Punya, pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur setelah penyampaian kabar Kieraha. Untuk itu sahabat, tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate resmi menutup operasi SAR terhadap seorang bocah yang berusia 5 tahun yang tenggelam bersama 3 orang lainnya di pantai Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate, Minggu 13 September 2026 lalu. Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani, menyampaikan upaya pencarian sudah dilakukan secara maksimal sesuai SOP Basarnas, yaitu 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 September 2026, namun korban belum dapat ditemukan. Iwan menambahkan pada hari ke-7 operasi SAR pukul 7 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan melaksanakan briefing dan membagi area pencarian menjadi 4 SRU sesuai dengan rencana operasi H7. Operasi SAR menggunakan RBB, Sea Rider, rubber boat dan longboat. Tim melakukan penyisiran atau menyisir beberapa titik yang belum terjangkau pada penyisiran sebelumnya, dan tim juga melaksanakan pemapelan dan koordinasi kepada para nelayan serta masyarakat sekitar. Pukul 18.05 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan telah selesai melaksanakan pencarian dengan hasil nihil. Selanjutnya tim SAR gabungan kembali ke posko dan melaksanakan debriefing serta evaluasi bersama pihak keluarga korban. Dengan demikian operasi SAR ditutup dan korban dinyatakan hilang. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap pemantauan. Apabila kemudian hari ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi SAR akan dibuka kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Diketahui pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, terdapat perahu nelayan yang tenggelam saat digunakan untuk memancing. Kejadian tersebut terjadi di perairan depan Taman Tulang Ikan, Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate. Berdasarkan informasi awal, perahu tersebut membawa 4 orang terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 orang anak-anak. Setelah mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar bersama pihak terkait segera melakukan upaya pertolongan dan evakuasi terhadap para korban. Dari 3 korban yang berhasil dievakuasi, 1 orang dewasa dilaporkan meninggal setelah menjalani perawatan di RS Islam Ternate, sementara 2 orang anak berhasil selamat dan 1 orang anak dilaporkan hilang. Mengetahui hal tersebut, KSOP Ternate bersama masyarakat setempat telah melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi. Namun hingga saat ini korban belum berhasil ditemukan. Selanjutnya KSOP Ternate melaporkan kejadian tersebut ke KPP Ternate untuk meminta perbantuan SAR. Beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata Kemenpar menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan pariwisata nasional di tengah tingginya harga tiket pesawat, termasuk mendorong subsidi penerbangan dan tiket boarding wisata. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Wamenpar Niluh Puspa pada Sabtu 19 September 2026. Niluh mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan karena harga tiket tentu menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan dan juga menjadi atensi Presiden. Menurutnya, pemerintah tidak dapat menangani persoalan harga tiket secara sendiri karena sektor penerbangan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk kementerian terkait dan pelaku industri pariwisata. Selain mendorong kebijakan yang dapat membantu biaya perjalanan, Kemenpar juga mengupayakan strategi bundling antara tiket perjalanan dengan produk wisata. Skema tersebut diharapkan dapat memberikan pilihan perjalanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik destinasi. Demikian kabar Kiraha pukul 16. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur adofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha selanjutnya. Tabea subajau.

King Nazar, astaga naga sahabat budaya. King Nazar atau Nazar Fahad Ahmad Sungkar terus menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu penyanyi dangdut yang dikenal dengan karakter vokal yang khas sahabat budaya. Tak hanya mengandalkan kemampuan vokal, King Nazar juga dikenal lewat atraksi panggungnya yang selalu berhasil menghidupkan suasana dan memberikan pengalaman berbeda bagi para penonton. Perjalanan karir King Nazar semakin mengukuhkan namanya di industri musik dangdut ya, setelah merilis sejumlah lagu yang lekat dengan karakter dirinya, diantaranya Gejolak Asmara dan Seperti Mati Lampu pada 2012. Menariknya sahabat budaya, Seperti Mati Lampu merupakan lagu ciptaan Pasha Ungu yang kemudian menjadi salah satu karya yang identik dengan sosok King Nazar. Kini King Nazar kembali menggandeng Pasha Ungu melalui single terbarunya yang berjudul Astaga Naga. Karya ini menjadi momentum spesial bagi keduanya ya, untuk kembali menghadirkan lagu yang secara khusus dirancang dengan karakter King Nazar yang kuat, unik dan penuh warna sahabat budaya. Bagi King Nazar, keterlibatannya kembali dengan Pasha bukan sekedar sebuah kolaborasi antara penyanyi dan pencipta lagu sahabat budaya. Kembali bekerja sama dengan Pasha juga menjadi alasan tersendiri bagi King Nazar ya, untuk menghadirkan semangat yang sama seperti ketika dirinya merilis Seperti Mati Lampu. Lagu yang diciptakan Pasha tersebut menjadi salah satu karya yang yang memperkuat perjalanan karir King Nazar dan hingga kini masih lekat diingatan para pecinta dangdut. Kini Astaga Naga siap menjadi warna baru dalam perjalanan musik King Nazar, sekaligus mempertemukan kembali dua sosok yang pernah melahirkan Seperti Mati Lampu, dan berharap dapat kembali menciptakan momen yang berkesan bagi para pecinta musik Indonesia. Sahabat budaya, untuk diketahui Astaga Naga dari King Nazar ini dirilis pada tanggal 14 September 2026 kemarin. Astaga Naga. Semoga bisa nguni nikmati. Semoga suka juga gitu ya karya-karya dari King Nazar. Bikin goyang-goyang ya, bikin semangat lagi gitu sahabat budaya. Yang pasti sore hari ini bersama Atoh Ramalan dalam program Torang Badangdut Dangdut Rampurnya untuk edisi siar hari Minggu tanggal 20 September 2026. Assalamualaikum dan selamat sore sahabat budaya. Semoga nguni sehat selalu, semoga nguni bahagia juga gitu ya. Tentunya di program Torang Badangdut Dangdut Rampurnya, nguni bisa request lagu, nguni bisa salam-salam juga lewat telepon maupun lewat WhatsApp sahabat budaya. Seperti biasa nomornya ya, yang so simpan boleh nanti nguni telepon atau nguni WhatsApp.

0: Torang Badangdut.
1: Sahabat budaya, itu dia dari duo Serigala Sakura. Sakura menjadi torang pebek sound atau musik latar sore hari ini, sahabat budaya ya, biar lebih apa? Lebih semangat lagi begitu ya. Oke, torang mainkan untuk yang mau gabung sore hari ini, request lagu, salam-salam boleh lewat telepon atau lewat WhatsApp. Dan di line telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo torang Badangdut. Halo torang Badangdut, passwordnya
2: Dandut torang.
1: Siap, habar dohapu, habar nih sasandang kuat, sehat-sehat le Bung Din, harapan yang sama. Semoga Bung Din me sasandang kuat tadi ya.
2: Amin.
1: Oke, mantap. Bung Din mau mendengar lagu apa ini, Bung?
2: Saya mau dengar lagu dari kenapa? Hamdan ATT.
1: Hamdan ATT. Oke, Hamdan ATT judulnya apa ini?
2: Termiskin di dunia.
1: Termiskin di dunia.
2: Gara-gara MBG.
1: Ampun. Begitu kah? Termiskin di dunia, siap dieksekusi, ada lagunya. Lanjut, salam-salam Bung Di.
2: Oke, salam pertama buat Bung Atul dan Mas Kesin, Mas Salam yang ngomong, dan buat Pak Yasin, Mama Ulfa, dan Mas Serti Murungsa bersama istrinya, dan buat Pak Nama Ibu Farida, Ustazah Farida Sekolsa, Mama Indah, Sengaja Sigale, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, Bung Dari Salu, Bunda Es, Bunda Natalia, dan Bunda Nuraini, Bunda Sasama, Esther Lisa, dan buat Bung Bucek, dan buat Doai, dan Mas Andi Baca, Mangan Sari Sibasan, dan Bung Tara sama istrinya, dan buat Mas Yardi Raten, Ibu Kimi nih, di Telepon Kimi, di Mari Kerubu, dan buat Ibu kita di Santi yang sana semua yang ngomor, dan semua keluar di kawasan semua yang ngomor, dan semua fans di mana saja berada, tak sebut kecuali lagu ini selesai nanti buat diri saya sendiri, lagu yang termiskin di dunia sesuai dengan permintaan, sesuai dengan diri saya. Oke, terima kasih Bung Atul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, syukur rafudafu, syukur loci Bung Dede telah tidur. Di belakang Bung Dede, saya terima penelpon selanjutnya. Halo. Halo, Torang Badangdut.
3: Torang Badangdut, Badangdut perempunya.
1: Siap, betul sekali. Bagaimana kabar abang yang lagi di sahu?
3: Sehat nih, hujan panas terus nih.
1: Hujan dan panas terus, ampun ini, semangat deh.
3: Ini astaga tong. Terima saja apa adanya sudah ya.
1: Saya.
3: Bung Ato.
1: Iya, ini dengan Bung Ato. Abang. Iya.
3: Ya, Bapak harus minta tolong tuh bulan ini, bulan cek.
1: Kemarin secek ada yang DP harga tuh 150, ada yang 200 lebih. Oh iya, kalau 100-100an itu pesan online. Kalau mau beli di toko elektronik sini, DP harga berkisar antara 200 sampai 200an lebih.
3: Oh iya, kita radio. Oke, terima kasih banyak ya mobilnya.
1: Saya, oke.
3: Waktu deh, teman-teman dong dengar, kundung sana mau beli lagi, kubarang kita cek di sini, tak ada jadi.
1: Saya, tak ada. Ya. Kalau pesan online mungkin ada, itu DP harga lebih murah kalau online.
3: Iya.
1: Iya, oke.
3: Sudah, biar di agak mal, yang penting ada, tak ada.
1: Saya, kalau di Ternate banyak, saya masih cuma banyak. Iya, sudah. Bung Din tadi ya, oke.
3: Okay. Lagu berarti
1: lagu masih bisa. Abang Atus mau dengar lagu apa?
3: Lagu Mobil dan Bensin sudah.
1: Baik, bungkus. Okay. Lanjut, salam-salam.
3: Salam buat semua-semua sudah yang selalu bergabung di Pro Empat dari Ternate. Oke, okay, terima kasih banyak. Syukur rafudafu.
1: Oke, okay, syukur rafudafu kembali buat Abang Atus di Sahu Timur.

0: budaya saya sebutkan dia pin nomor 3126518082198219625666695 buat ngoni yang ingin gabung lewat telepon silakan sahabat. Untuk WhatsApp-nya di 0853983951. Salam-salam, silakan sahabat budaya yang mau request-request lagu, yang mau request lagu gitu ya. Request-request ya. Yang mau request, silakan sahabat budaya. Yang mau salam-salam, silakan sahabat budaya. Baik di ujung telepon sudah ada. Baik, saya terima ya di GSM. Halo, Torang Bedangdut.
1: Bedangdut, Mangga Dua punya.
0: Oke, bawa pulang sudah. Ampun, orang Mangga Dua ini Torang baru baca cerita lagi di sini. Saya sehat-sehat tuh Pak Yasin. Oke. Pak Yasin, Mama Ulfa salam Mama Ulfa ya. Semoga sehat selalu. Salam buat orang rumah semua di situ, Pak Yasin.
1: Iya, ada ini dulu agak-agak ini.
0: Pokoknya Mama Ulfa kawal pada orang, jangan sampai. Aduh, jangan sampai. Pokoknya dapat deng apa sedikit saja sudah secara lolos langsung 02 masih. Siap Pak Yasin, mau request lagu apa nih Pak Yasin di Bangga 2? Oke siap, mantap bungkus ada.
1: Oke, ya salam buat komandan Berima yang sudah hilang di Pro 1.
0: Ya, oke.
1: Nama ini kebetulan rindu di Pro 4 di balik lagi. Ini pesan balik juga Bung Atus. Masih sering hilang di Pro 1. Pasal ada di Pro 4. Mafiat lagi sudah hilang lama di Pro 1 gitu.
0: Mafiat sudah hilang di Pro. Kemarin hari apa Mafiat ada sempat gabung di Pro 4?
1: Iya, di Sagu yang lalu
0: pulang tidak salahnya. Di Sagu kalau tak salah saya di program malam itu.
1: Iya. Dan semua sudah di tempat semua di Pro 1 berdua juga sama semua. Oke, teman.
0: Ya, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin di Mangga 2.

Sahabat Budaya, so ada beberapa lagu yang di request ya, bakal torang eksekusi. Lagu berikutnya saya hadirkan dari Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Saya spesialkan buat Bung Din di Teluwati Dore. Selamat mendengarkan.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Suara Budaya Kiraha.

Budaya dua lagu tadi sudah diputar ya, lagu Mobil dan Bensin dari Santa Hoki dan Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT, spesial buat Bung Din di Teluwa Tidore dan Abang Atus di Sahu Timur, Halmahera Barat. Satu lagu Ikan Dalam Kolam dari Vitalvia, permintaan atau requestan dari Pak Yasim di Mangga 2 bakal dihadirkan, tunggu saja Pak Yasim. Untuk sahabat budaya yang mau gabung melengkapi playlist atau lagu di segmen ini, kembali saya aktifkan di line telepon 3126518, juga di 0821952666695.

0: Ya, jangan lewatkan program Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan bersama RRI Ternate dan RRI Jakarta, menghadirkan tema tarian tradisional dan pelestariannya bersama narasumber Is Kalesang, founder Sanggar Kirana Arts Kiraha, dipandu oleh rekan Tasnim Nirwan dari Ternate dan juga Jo Aditya dari RRI Jakarta. Hadir pada pada hari Senin ya, 21 September 2026 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, jangan lupa untuk ikuti atau menyimak melalui Pro Ampat Ternate 95,1 FM, juga melalui aplikasi RRI Digital. Ngoni juga bisa batanya, bisa sharing ya seputar tema yang dibahas melalui telepon maupun WhatsApp, sahabat budaya.
1: Torang Badangdut.

0: Torang Badangdut.
1: Balik lagi di Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya Sahabat Budaya. Kembali saya aktifkan line telepon buat yang mau gabung ya. Dan so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Torang Badangdut. Halo Torang Badangdut. Ya halo, terputus ya. Terputus kah? Halo. Oke, halo Torang Badangdut. Sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali sahabat budaya. Saya spilkan lagi DP nomor 3126518, juga di 0821 9526695. WhatsAppnya di 0853 9853 3951.

0: Serigala merupakan backsound ataupun juga musik latar torang sore hari ini, sahabat budaya. Semoga terhibur dan juga bisa menambah ngoni pe semangat, terutama yang lagi sibuk-sibuk atau lagi santai-santai menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah. Selamat sore buat Bunda Indah di Kulaba, salam sehat selalu. Pasti lagi sibuk-sibuk ya. Mas Subiono di Jawa Timur juga salam sehat dan sukses selalu. Kemudian juga ada Bang Tokser di Kolon Cucu Ngade Sony. Selamat bergabung ya, selamat datang di Pro Ampat Ternate. Baik sahabat budaya, di line telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Torang Badangdut.
1: Dangdut terampunya.
0: Betul sekali, orang Santiong, Ibu Ita mau request lagu apa ini?
1: Jatuh bangun, Kato.
0: Hah? Jatuh bangun?
1: Ya, jatuh bangun.
0: Jatuh bangun aku mengejarmu. Sedap. Ya, lagu itu kah?
1: Iya, Kato.
0: Ramadan, barang jatuh deng bangun begitu. Kalau jatuh harus bangun begitu ya. Oke, okay. Dari Kristina nih berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, bungkus.
1: Amin,
0: makasih. Siap, Ibu Ita. Lanjut.
1: Semua pendengar Pro Ampat, semoga sehat selalu. Makasih.
0: Amin, makasih kembali Ibu Ita di Santiong.

0: Buat Ibu Ila di Lubuk Banggai, salam sehat dan sukses selalu Ibu Ila. Ayo gabung lagi, lagi gabung lagi. Ibu Ida di Teluk Oscar yang selalu monitor perempat Ternate, sehat selalu untuk Ibu Ida beserta keluarga. Ko Ipin juga yang lagi di Tidore, pasti Ko Ipin tara ada pulsa, makanya tara bisa gabung. Ko Uci Juma yang lagi di Kolon Cucu juga, salam sehat selalu beserta keluarga yang lagi di rumah ya. Oke, sahabat budaya, di ujung telepon ada yang so gabung, langsung dah saya terima. Halo, Turang Berangdut. Nah, ini di WhatsApp ya, ada Bunda Indah. Mari masuk Bunda Indah di Kulaba Ternate Barat.
1: Halo, Kuatu dan Turang punya.
0: Betul sekali, Bunda. Mari, ngoni ini, tomu si pangge, baru ngoni masuk. Ampun. Masuk kemari sudah. Mari, tong ada bikin kopi ini. Kopi deng apa ini, deng teh ini, ngoni mari, mari masuk, minum minum sedikit tra.
1: Yo tra, DPA mu di sini tra.
0: Ampun, DPA mu itu mau hia kuat tra. Ini makanya di tidur harus aku campur tra. Oke, okay, kong mau mendengar lagu apa nih, Bunda?
1: Lagu apa? Lagu Zapin 7 Purnama dulu.
0: Oke, okay. Zapin 7 Purnama. Siap bungkus, lanjut, salam-salam.
1: Salam buat semua-semua pendengar setia. Ada Mama Ida di seputaran Teluk Oscar yang selalu monitor. Harapan sehat Mama Ida di sana.
0: Amin, ya Rabbul Alamin.
1: Ada Kota Her, ada Mafia juga, terus ada Ibu Ila di Lubuk Banggai, terus orang Ambon, Pak Junaidi, Bunda Er, Nona Vika juga. Yang di Tidore sana ada Kodin, ada Ko Aiko sama Ko Buce, Bung Ipin, Ko Abdu juga. Terus ada Kakak Sari di Banjarmasin, ada Pak Surahim juga. Terus ada Putra di Perumnas, ada Abang Otis, terus siapa lagi ya, ada Aka di Maliaro. Terus ada semua sudah kuat toh.
0: Iya, Bunda, loci kuat indari malinga. Malinga terang. Malinga terang. Oke, siap Bunda. Oke. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indah di Kulaba Ternate Barat, so bergabung sama budaya. Jatuh Bangun dari Christina, saya dirikan spesial buat Ibu Ita di Santiong.

0: Budaya Torang sudah di penghujung program Torang Bedangdut dan Torang Punya untuk edisi siar hari Minggu 20 September 2026. Terima kasih paling spesial, paling istimewa yang soba gabung Bung Din di Toloa Tidore, Abang Atus di Sahu Timur, Pak Yasim beserta Mama Ulfa yang lagi di Mangga 2, lalu juga Ibu Ita di Santiung. Terima kasih juga buat Bunda Inda di Kulaba, kemudian Mas Subiono di Madiu, Jawa Timur, Ibu Ida di Toloko Oscar, Bang Tokser di Kolon Cucu Ngadesone, Bang Uci Juma di Kolon Cucu beserta keluarga, Ko Ipin Krinaldi juga sehat selalu, dan Ibu Ila di Lubuk Banggai. Terima kasih atas atensinya untuk sahabat budaya juga yang soba dengar. Terima kasih tentunya ya. Saya Atoh Ramalan mohon batabea di Torang Bedangdut dan Torang Punya untuk edisi kali ini sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam Torang Bedangdut dan Torang Punya. Tabea, subajo.
1: Torang Bedangdut.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternateh di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kiraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau Temo-Temo.

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Ya, sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 17.55. Orang sudah hadirkan lagu-lagu enak dari seluruh Indonesia Timur ya, khususnya Maluku Utara, menghiasi ngundi perwandengar, semoga terhibur. Sahabat budaya, orang akhiri orang pe kebersamaan di Kieraha Siang serta Kieraha Sore edisi siar hari Minggu 20 September 2026. Selanjutnya rekan Fajar Batamang Sapa Budaya di Kieraha Malam hingga nanti pada pukul 24 ya, diawali penyampaian warta berita sore pukul 18 waktu Indonesia Timur. Torang yang bertugas, saya Atoh Ramalan bersama rekan tim Tembe selaku operator studio Dini Hima. Mohon batabea sahabat budaya, sekali lagi terima kasih, syukur dafu-dafu atas atensinya, sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore, subajau.

Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita, kantor pencarian dan pertolongan Ternate resmi menutup operasi SAR terhadap seorang bocah 5 tahun yang tenggelam bersama 3 orang lainnya di pantai Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate pada Minggu 13 September 2026 lalu. MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah telah berakhir. Maluku Utara belum berhasil membawa pulang gelar juara dari ajang tersebut. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate resmi menutup operasi SAR terhadap seorang bocah 5 tahun yang tenggelam bersama 3 orang lainnya di pantai Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate pada Minggu 13 September 2026 lalu. Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani, saat dikonfirmasi RRI.co.id pada Sabtu 19 September 2026 menyampaikan upaya pencarian sudah dilakukan secara maksimal sesuai SOP Basarnas, yaitu 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 September 2026, namun korban belum dapat ditemukan. Iwan menambahkan, pada hari ke-7 operasi SAR, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan melaksanakan briefing dan membagi area pencarian menjadi 4 SRU sesuai dengan rencana operasi H7. Operasi SAR lanjut Iwan menggunakan RBB, Sea Raiders, Rubber Boat, dan Long Boat. Tim melakukan penyisiran di beberapa titik yang belum terjangkau pada penyisiran sebelum, dan tim juga melaksanakan pemapelan dan koordinasi kepada para nelayan serta masyarakat sekitar. Pukul 18.05 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan telah selesai melaksanakan pencarian dengan hasil nihil. Selanjutnya tim SAR gabungan kembali ke posko dan melaksanakan debriefing serta evaluasi bersama pihak keluarga korban. Dengan demikian operasi SAR ditutup dan korban dinyatakan hilang. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap pemantauan. Apabila di kemudian hari ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi SAR akan dibuka kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Saudara, MTG Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah telah berakhir. Maluku Utara belum berhasil membawa pulang gelar juara dari ajang tersebut. Meski demikian, pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta para kafilah tidak berkecil hati dan menjadikan hasil MTK kali ini sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kami menyadari bahwa prestasi Maluku Utara di MTK ke-31 belum maksimal.
2: Maluku Utara mengakhiri perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah tanpa membawa gelar juara. Meski hasil yang diraih belum sesuai harapan, pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta para kafilah tidak menjadikan hasil tersebut sebagai alasan untuk berhenti berjuang. Wakil Gubernur Maluku Utara, Asar Bin Sehe, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berjuang membawa nama daerah pada ajang nasional tersebut. Menurut Sarbin, para kafilah telah menjalani persiapan dan latihan sebelum tampil di tingkat nasional.
1: Kami menyadari bahwa prestasi Maluku Utara di MTQ ke-31 belum maksimal, tapi saya kira kita tidak putus asa, masih ada harapan besok, dan karena itu kita berharap seluruh para kafilah rombongan Maluku Utara nanti besok sudah meninggalkan Semarang untuk kembali ke Maluku Utara.
2: Sarbin menyampaikan hal itu usai menghadiri penutupan MTQ Nasional ke-31 di lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Sabtu 19 September 2026. Penutupan MTQ ditandai dengan pemukulan beduk oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota Semarang. Sarbin juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai tuan rumah yang dinilai telah sukses menyelenggarakan seluruh rangkaian MTQ Nasional. Ia berharap semangat para kafilah Maluku Utara tetap terjaga untuk menghadapi berbagai kesempatan dan kompetisi berikutnya. Pemerintah daerah juga berharap seluruh kafilah dan rombongan Maluku Utara dapat kembali ke daerah dengan selamat setelah meninggalkan Semarang.
1: Pada teman semua panitia yang bertugas selama ini bersama dengan kafilah, kami juga menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya dan telah melakukan terbaik meskipun hasilnya belum maksimal.
2: Dalam MTQ Nasional ke-31, Kalimantan Timur keluar sebagai peraih nilai tertinggi dengan 288 poin. Tuan rumah Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan 208 poin. Disusul DKI Jakarta di posisi ketiga dengan 129 poin. Aceh dan Jawa Timur berbagi posisi keempat dengan nilai masing-masing 99 poin. Sementara Sumatera Utara dan Jawa Barat berada di posisi kelima dengan nilai 71 poin. Maluku Utara sendiri belum berhasil keluar sebagai juara pada MTQ Nasional ke-31. Sarbin berharap pengalaman di Semarang menjadi bekal bagi para kafilah untuk terus meningkatkan kemampuan dan kembali tampil pada ajang berikutnya. Wakil Gubernur juga berharap Maluku Utara dapat kembali bertemu dengan para peserta dari seluruh Indonesia pada MTQ Nasional 2027 yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sanana melaksanakan penggeledahan gabungan bersama TNI Polri di kamar hunian warga binaan demi mencegah barang terlarang. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Kabupaten Kepulauan Sula.
3: Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Sanana melaksanakan penggeledahan gabungan bersama TNI Polri di kamar hunian warga binaan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2B Sanana, David Lekatompesi, dan diikuti pejabat struktural serta pegawai lapas bersama anggota TNI Kodim 1510 Sula dan anggota Polres Kepulauan Sula. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di kamar hunian warga binaan. Di antaranya sendok stainless, botol minyak wangi berbahan kaca, korek api, kaleng rokok, tumbler stainless, dan gelas kaca serta beberapa benda lainnya. Selain penggeledahan, Lapas Sanana juga melaksanakan tes urin terhadap 10 warga binaan kasus narkoba dan 5 orang pegawai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh peserta tes urin dinyatakan negatif. KBO Satres Narkoba Polres Kepulauan Sula, Aitu Kadir Duila, menyampaikan keterlibatan kepolisian dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas. Sementara itu, Kalapas Sanana David Lekatompesi menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi narkoba maupun barang-barang terlarang lainnya untuk berkembang di lingkungan lapas. Ia juga menekankan bahwa sinergi bersama TNI Polri menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan dan deteksi dini, sekaligus memastikan seluruh proses pengamanan berjalan secara konsisten. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, ratusan korban investasi bodong di Ternate datangi Polres Ternate. Mereka kesal dan melaporkan owner Jahra Berkah lantaran modal yang mereka tanam tak kunjung mendapatkan pengembalian sebagaimana yang dijanjikan. Selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba.
4: Ratusan korban investasi bodong mendatangi Mapolres Ternate, Maluku Utara, menuntut uang mereka dikembalikan. Kedatangan warga ini berlangsung setelah polisi menangkap pemilik investasi Zahra Berkah Sahriani yang dilaporkan terkait dugaan penipuan investasi. Para korban yang terdiri atas member dan leader mengaku belum mendapatkan kembali dana yang mereka tanam. Mereka sebelumnya tergiur tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda. Kedatangan ratusan korban sempat membuat suasana di halaman Mapolres Ternate memanas. Sejumlah warga bahkan nyaris terlibat baku hantam karena saling tuding dan menyalahkan terkait ajakan investasi tersebut.

0: penjaga langsung melerai kericuhan. Situasi kemudian kembali kondusif dan para korban diarahkan untuk menyampaikan laporan serta keterangan kepada penyidik. Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji mengatakan polisi masih melakukan pemeriksaan dan menerima laporan dari para korban. Jumlah korban yang datang juga masih dalam pendataan.
1: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan seperti itu. Untuk korban kan masih hitung, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban kesini, jadi kan masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
0: Arif menyebut nilai kerugian dalam perkara tersebut cukup besar. Polisi masih merinci jumlah pasti kerugian yang dialami para korban. Polisi menduga kerugian dalam kasus investasi bodong tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah korban juga diperkirakan mencapai ratusan orang yang tergabung sebagai member maupun leader. Penyidik Satreskrim Polres Ternate juga telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menangani perkara tersebut. Langkah ini dilakukan karena dugaan investasi tersebut disebut merugikan masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. Sementara itu, owner investasi Zahra Berkah Sahriani masih menjalani pemeriksaan intensif setelah diamankan polisi. Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan yang dibuat salah satu leader terkait dugaan investasi bodong tersebut. Polisi masih mendalami mekanisme investasi, jumlah dana yang dihimpun, jumlah korban, serta total kerugian dalam kasus tersebut. Davi Baba melaporkan.
2: Saudara, informasi dari Davi Baba tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Ririn dengan Des Editor Syakir Saleh. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate Suara Budaya Kira. Bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, terong kembali hadirkan informasi di sore hingga menjelang malam hari nanti. Ragam program siaran menarik akan terong hadirkan untuk menemani sahabat budaya peruang pendengar. Tentunya dengan pilihan informasi, ragam program siaran terong juga akan hadirkan sahabat budaya untuk pilihan lagu-lagu menarik dari daerah Maluku Utara dan Indonesia Timur untuk menemani ruang dengar Anda. Sembari menanti sahabat budaya ragam program menarik lainnya, terong informasikan untuk mandang azan sholat maghrib akan terang hadirkan atau dikumandangkan pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Sembari menanti sahabat durek kumandang atau waktu pelaksanaan ibadah sholat maghrib, berikut terang hadirkan terlebih dahulu pembacaan Quran Suci Al-Quran Surat Al-Imran ayat 130 hingga 138 dibacakan oleh Haji Maria Ulfah.

Shadaqallahu lazim, sahabat Udaya, tepat di pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya, tolong ajak sahabat Udaya semua untuk ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat Dria Informasi, kembali Bata Bang sahabat Dria sama di edisi malam hari ini pukul 19.08 waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan Fajar di edisi kali ini. Informasi punya pilihan informasi, ragam lagu-lagu menarik untuk Bata Bang sahabat Dria sama yang ada beraktivitas di malam hari ini sahabat budaya. Di edisi minggu malam ya, malam Senin lebih tepatnya sahabat budaya. Tentunya ragam aktivitas yang Unisu lakukan satu hari ini pastinya bikin badan pasti lala sahabat budaya. Jadi sebaik mungkin, sebisa mungkin istirahat yang cukup biar besok kalau mau langsung beraktivitas, mau ada kegiatan-kegiatan, pastinya kegiatan sama bisa ngoni dijalankan dengan aman dan tenaga yang terisi sahabat budaya. Semari buat teman sahabat budaya juga, tolong tak lupa kasih ngoni sama untuk konsumsi makan malam yang teratur ya, karena menjaga kondisi tubuh dengan asupan makan malam yang tepat ini bisa membantu tubuh yang so capek, so lala habis beraktivitas bisa pulih lebih cepat. Apalagi kalau tidur sahabat ntar malam furuk, tara tidur lat, sahabat budaya pastinya pebadan rasa lebih enak untuk beraktivitas besok pagi. Bata Bang sahabat Dria semua, terus masih akan hadirkan pilihan lagu-lagu. Salah satunya lagu berikut ini ada Julkarnain Ismail yang Subasi Salam, spesial untuk sahabat budaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sobat Dunia Informasi menemani teman perlu mendengar Sobat Dunia di edisi kali ini. Dan orang masih diingatkan untuk informasi-informasi pilihan untuk Sobat Dunia semua. Orang juga ingatkan Sobat Dunia untuk informasi di kubandang azan sholat isya pada malam hari ini akan dikumandangkan pada pukul 19:38 waktu Indonesia Timur. Baik, sahabat budaya, sebelum orang lanjut lagi dengan pilihan lagu-lagu lainnya, orang juga kasih informasikan untuk Sobat Dunia semua di tengah kondisi cuaca Kota Ternate yang terik ya selama kurang lebih 2-3 bulan kebelakangan ini. Ada baiknya untuk sahabat budaya selalu menjaga yang namanya asupan air putih. Kalau bisa malam hari ini sebelum nguni tidur malam, nguni minum air putih dulu. Tujuannya sederhana, yang penting supaya kalau sahabat budaya tidur itu sahabat budaya badan tuh punya kandungan cairan yang cukup. Jadi pas bangun juga badan tuh rasa ringan, rasa fresh. Sahabat budaya sebelum nguni tidur malam tuh minum air putih, itu baik untuk nguni pembicaraan juga, dan pastinya bisa bantu sahabat budaya untuk jaga tubuh tetap fit di hari Senin besok. Sahabat budaya, masih bertemu nguni semua di malam hari ini. Ada Maluku Utara, Maluku Kirahan, negeri yang indah dari Yohan, spesial untuk sahabat budaya.

Selamat pagi dimanapun Anda berada, tepat pada pukul 19.38 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk orang ajak sahabat budaya semua ikuti bersama kumandang azan untuk sholat isya untuk wilayah kota Ternate.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan sahabat Dunia Terima kasih menemani ruang mendengar sahabat Dunia semua di malam hari ini pukul 8 waktu Indonesia Timur. Masih dengar ragam pilihan informasi untuk menemani ruang mendengar sahabat Dunia semua. Ada ragam lagu-lagu menarik yang masih akan terus hadirkan untuk sahabat Dunia semua di malam hari ini. Sebelum terus lanjut terinformasikan sahabat Dunia, salah satu hal yang mungkin sahabat Dunia juga sedang lalui ya sahabat Dunia malam hari ini ya, kondisi cuaca kota Ternate cukup berangin. Mungkin kalau sahabat Dunia mau keluar rumah ya, ada yang mungkin sudah punya planning, ada mau kegiatan malam hari ini, jangan lupa untuk menggunakan jaket atau pakaian agak tebal ya, karena takutnya nanti angin. Kalau sampai di tempat tujuan ya udah jaketnya boleh dibuka sesuai dengan outfit yang mungkin udah disiapin sahabat Dunia ya. Yang penting kalau dalam perjalanan jaga supaya terhadap badan tuh jangan gampang terserang sakit ya, karena memang kondisi cuaca yang terik kayak begini, penyakit kayak misalnya radang ya, batuk, itu jadi salah satu yang cukup membahayakan ya, mengganggu, lebih agak tepatnya lebih mengganggu sahabat Dunia, karena orang jadi tidak nyaman dalam beraktivitas. Nah untuk jaga tone kondisi tubuh tetap sehat sahabat Dunia, selalu perhatikan kegiatannya orang, khususnya di malam hari ini, di malam Senin ini, kalau memang kegiatan terlalu banyak, kalau bisa jangan dulu keluar rumah sudah. Tapi buat teman sahabat Dunia, orang juga masih akan hadirkan lagu-lagu pilihan, ada salah satunya dari M. Saleh dengan Tagi Gura, spesial untuk sahabat Dunia.

media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dan sahabat Udaya Tromasi Batamang, sahabat Udaya Samoa di pukul 20 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum terang lanjut sahabat Udaya di pilihan informasi-informasi lainnya, ada lagu-lagu juga yang masih akan terang hadirkan untuk sahabat Udaya Samoa. Terima kasih kasih ingat untuk sahabat Udaya yang ada beraktivitas, jangan lupa ya yang ada keberkegiatan di luar, kalau sudah selesai tidurnya agak lebih awal ya, karena besok hari Senin banyak kegiatan yang pastinya Uni akan lalui. Jadi tidur malam yang cukup ini pastinya menentukan terang kegiatan besok hari berjalan lancar kata rada. Apalagi kalau sahabat Udaya besok masih harus masuk sekolah ya, yang mau masuk sekolah, yang besok mungkin ada deadline kerjaan tempo, nah ini harus datang tempo sahabat Udaya. Jadi harus pintar-pintar untuk bagi waktu istirahatnya di tengah kegiatan dan aktivitas malam hari ini. Terus masih akan hadirkan pilihan lagu-lagu untuk sahabat Udaya, jadi jangan dulu kemana-mana.

Nusantara.

0: Radio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Geraha. Suara Budaya Geraha masih menemani Rondengar Anda di edisi pada malam hari ini. Pukul 21 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur, Fajar masih punya banyak lagu-lagu untuk sahabat budaya Batam Manguni semua. Di malam hari ini program Gamam Gaya Malam-Malam sahabat budaya terang punya ragam musik etnik untuk Batamang sahabat budaya sampai menjelang pukul 10 malam. Nanti di pukul 10 malam ada program yang pastinya sahabat budaya sutunggu-tunggu dari tadi, ada pilihan lagu-lagu di Sagu Santai dengan Lagu Nanti Malam. Jadi untuk sahabat budaya yang ada badengar torang, torang hadirkan dulu pilihan musik etnik berikut ini di Gamam Gaya Malam-Malam spesial untuk sahabat budaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat malam sahabat budaya, torang kembali hadirkan untuk program Sagu Santai dengan lagu di malam hari ini. Torang buka kembali layan telepon torang di edisi malam hari ini. Untuk sahabat budaya yang bergabung, boleh bergabung di layan telepon torang Sagu malam hari ini di layan telepon 0921-3126-518, atau sahabat budaya juga bisa hubungi di line telepon 0821-9526-6695. WhatsApp juga boleh sahabat budaya di line telepon 0853-9853-3951 sahabat budaya. Terima kasih hadirkan pilihan lagu-lagu dan juga requestan sahabat budaya mau bergabung. Torang siap terima sahabat budaya. Sebelum torang terima ragam lagu-lagu requestan lainnya, sembari baku tunggu, torang hadirkan dua lagu berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Dan Sahabat Udiatro masih menemani Ngoni Peruang Badengar di malam hari ini. Masih dalam program Sagu Santai Deng Lagu Sahabat Udaya. Untuk Sahabat Udaya mau bergabung boleh ya di layan telepon torang seperti biasa di 0921-3126-518 atau juga di layan telepon 0821-9526-6695. Sembari menanti Sahabat Udaya untuk ragam requestan lagu-lagunya, torang kasih ingat selalu untuk Sahabat Udaya besok hari Senin ya. Jadi kalau memang Sahabat Udaya malam hari ini mungkin masih dalam perjalanan di mobil dan menikmati perjalanan di kota Ternate yang sebenarnya sudah mulai agak-agak sepi ya Sahabat Udaya, walaupun tengah kota kelihatannya masih ada denyut nadi yang banyak hidup ya, banyak lampu yang masih menyala. Terus juga kasih ingat Sahabat Udaya untuk selalu jaga diri agar bisa dapat istirahat yang cukup, karena besok adalah hari yang panjang ya Sahabat Udaya. Hari Senin ada banyak kerjaan yang harus diselesaikan, ada tugas sekolah yang harus dihadapi, jadi istirahatnya juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Menemani Sahabat Udaya Peruang Badengar malam hari ini masih ada pilihan-pilihan lagu yang akan terhadirkan untuk Sahabat Udaya. Salah satunya ada lagu berikut ini dengan judul Cilolo Panggil Pulang.

Dan sahabat Ria, kita masih menemani Ruan dengan Anda di pukul 22 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya di malam hari ini, menjelang di hari Senin besok ya, selain tidur yang maksimal, Ruan juga ingatkan sahabat Ria kalau mau tidur harus persiapkan juga nih tempat-tempat yang mungkin biasanya akan sahabat Ria lalui kalau mau bangun tidur pagi besok. Jadi mungkin kalau besok sudah mau berangkat sekolah, mau kerja, ya barang-barangnya disiapin dari malam. Kalau mau tidur, pastikan kondisi tempat tidurnya sedang dalam kondisi yang paling nyaman, paling sesuai, supaya sahabat Ria yang tidur malam hari ini tidurnya bisa berkualitas. Dan kalau tidurnya berkualitas, ini harusnya besok pagi performanya torang dalam berkegiatan juga harusnya aman-aman sahabat budaya. Untuk menemani sahabat Ria peruang badengar, torang masih ada pilihan lagu lagi spesial untuk sahabat Ria dari Hama Komdan dengan lagunya Amfan ya untuk sahabat budaya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Sio Serum Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sambut budaya dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa esok hari, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Suara Budaya Kieraha kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Senin 21 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kembali mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Rima Amurang. Teman-teman di teknik studio juga pemancar kayu merah Ternate yang tergabung dalam tim Kieraha Pagi akan bertemang sahabat budaya dengan sejumlah program siaran sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, turang sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Torang jelang kumandang azan subuh.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Di Hikmah Pagi kali ini, sahabat budaya, orang sudah terhubung dengan narasumber kita pagi ini. Ada Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar S.I.P. M.Pd.I. Dan topik yang orang bahas adalah nikmat bersyukur. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan materi singkatnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kesehatan, kefiatan untuk kita semua. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Ya, tema kita nikmatnya bersyukur ya.
0: Iya.
1: Ya. Tentu saja kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kita berupa kesehatan, keafiatan ya. Terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan semua larangannya.
0: Insyaallah.
1: Bersyukur tentu saja salah satu yang kita jalankan termasuk di dalamnya adalah sholat lima waktu. Ya.
0: Yes.
1: Sholat lima waktu ini kenapa kita kerjakan, ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ini merupakan suatu pekerjaan atau perbuatan amal yang sangat dituntut Allah kepada kita untuk mengerjakannya. Ya. Dengan orang melaksanakan salat, ya, ruku dan sujud, itu merupakan satu gambaran bahwa kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kita mensyukuri semua nikmat yang kita terima dari Allah dan kita mulai laksanakan ya, dan dalam wujudnya kita laksanakan salat, ya, puasa, zakat, haji dan lain-lain adalah perintah Allah bagi kita. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa setiap hari kita beraktivitas. Ya. Kalau kita pikir-pikir ya, kita lebih banyak sehat daripada sakit kan?
0: Iya.
1: Ya. Jadi mungkin sakit adalah hal yang sudah memang ditakdirkan oleh Allah orang itu sakit. Ya. Namun dalam setiap musibah kecil apapun, sakit termasuk di dalamnya adalah penghapus dosa.
0: Yeah.
1: Allah berfirman, "La nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath-thamarati basyirish shabirin." Kami ya, la nabluwannakum, menguji ya dengan sesuatu, nabluwannakum bisyai'in dengan sesuatu ya.
0: Yeah.
1: Termasuk di dalamnya minal khauf, ketakutan ya, diberikan ketakutan, rasa takut. Walju, kelaparan. Anak signal amwal, harta menjadi kurang. Mungkin ada kebakaran, paciklik. Ya. Sekarang apalagi musim panas sekarang ini. Banyak pohon-pohon, ya, pohon pisang, pohon yang produktif, cengkeh, pala, semuanya. Seperti bahasa Arab, saya pikir. Sebaik di sepanjang jalan itu mati, ya.
0: Yeah.
1: Jadi, berarti itu adalah termasuk harta yang dikurangi oleh Allah, ya. Anablon bisa naksimun amwal wal anfusi. Kemudian dari keluarga kita yang meninggal, itu juga termasuk adalah ujian. Wasamarat buah-buahan, masa paceklik ya, yang kita sudah tahu bahwa setiap bulan apa kita akan panen ya. Namun karena masa paceklik dengan panasnya ini, masya Allah kita lihat buah-buah kecil-kecil ya, karena memang itu. Nah.

0: Sebenarnya itu juga harus kita syukuri karena sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita.
1: Iya, betul.
0: Tapi yang paling susah itu ustazah ya. Mungkin ketika kita bahagia, kita mendapatkan rezeki, kita dengan mudah mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika kita diberi kesusahan ya, yang ada itu lebih banyak mengeluhnya ustazah daripada kita bersyukur. Bagaimana kita bisa menimbulkan rasa syukur itu di tengah-tengah cobaan yang kita hadapi?
1: Iya. Allah berfirman ya, dalam Al-Qur'an dikatakan ya, kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wallahu falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah hai Muhammad bahwa setiap musibah ya yang diberikan kepada hambanya, illa ma kataballahu lana, kecuali semua itu sudah termaktub dalam takdirnya ya. Artinya kita apapun yang kita jalankan ya, seperti juga ayat yang satu tadi saya sampaikan ada kaitannya ya. Jadi wabashiril sabirin tadi kan ditutup dengan wabashiril sabirin ya, ayat yang pertama saya bawa bahwa setelah manusia itu diuji ya, ditimpa musibah ya, maka pada akhirnya Allah katakan jika dia bersabar maka itu satu kabar gembira untuk dia ya. Karena apa? Pada akhirnya kan setiap musibah itu kan penghapus dosa ya. Jadi saya illa ma kataballahu lana wa maulana wa Allah falyatawakkalul mu'min. Artinya sudah ditulis oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah ya. Maka jika dia bersabar, maka pada akhirnya dia akan menang ya. Kita sakit, kita bersabar ya. Ada konflik dalam rumah tangga ya, kita bersabar mencari jalan keluar bagaimana supaya bisa apa berdamai. Anak-anak yang nakal misalnya ya, dengan ujian macam-macam, dia terlibat perkelahian apa semuanya ya. Ya, ini tentu saja akan musibah juga bagi kita orang tua. Yeah. Tetapi kita bersabar, kita mencari jalan keluar. Maka jika kita bersabar di hal-hal seperti itu, maka Allah katakan tadi ya, "Wa basyir sabirin," maka akan ada kabar gembira untuk orang yang bersabar ya. Karena ada lagi dalam salah satu hadis ya, ada kutu Allah berfirman ya, ajaba amril mu'minin inna amruhu kulluhu khair ya. Sungguh ajaib ya perbuatan orang-orang mukmin, artinya semua apa yang dia lakukan itu baik, kulluhu khair, laisa dhalika illa lil mu'minin, dan tidak ada terjadi ya, bagi orang yang kecuali orang yang beriman. In tarahu tarahu, apabila dia ditimpa musibah dia bersabar. Apabila dia diberikan kenikmatan, maka dia syukuri. Lain sebaliknya, illa lil mu'minin. Dan itu sudah terjadi pada orang lain, kecuali bagi orang yang beriman. Jadi Allah itu mengancam kita dalam Al-Quran, dengan neraka, dengan ini. Tapi pada akhirnya, Allah katakan, jika perbuatan-perbuatan atau musibah-musibah yang diberikan itu dia bersabar, maka pada akhirnya itu Allah memberitahukan kabar gembira. Hasil dari kesabaran, ya. Hasil dari apa kesabaran itu pada akhirnya dia akan diberikan satu kabar gembira, artinya diampuni dosa-dosanya, karena setiap musibah yang diberikan itu pada akhirnya dosa-dosa kita itu akan digugurkan oleh Allah. Demikian.
0: Baik. Oke, sudah ada yang bergabung, coba Toran terima dulu ya. Halo, assalamualaikum Hikmah Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Haji ya, Haji Udin, silakan Pak Haji. Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini tema pagi ini apanya? Nikmat apa?
0: Nikmatnya bersyukur, iya.
2: Nah, jadi banyak orang ini tidak bersyukur dengan nikmat. Karena Allah sudah berikan nikmat yang begitu hebat, begitu bagus, kesehatan, kesempatan, umur panjang, nikmat rezeki, tapi mereka masih serakah lagi.
0: Yeah.
2: Ya, terutama sekali yang orang-orang yang korupsi ya, misalnya uang sampai sudah dengan miliar, bahkan dekat-dekat triliun, tapi masih korupsi lagi. Ya, orang mau apa sebenarnya itu saja? Karena doi itu kita mati pun terbawa. Nah, cuma doi itu mani jangan mani korupsi, kalau doi itu nanti kembali kepada rakyat, ya, rakyat sejahtera kan? Ini nurahannya

0: suatu pribadi orang. Contoh auto 1 tambah 2 tambah 3 auto fortune auto segala macam apa tu yang bagus-bagus bersaing negeri. Lalu pergi ke berapa? Nah itu orang yang bersyukur dengan nikmat itu. Nah, nikmat itu sangat bagus sekali bagi kita itu. Kita jangan bikin hal yang tidak diinginkan oleh Allah, dilarang oleh Allah. Sehingga sekarang Allah sudah turunkan kita, ini apa kita nikmat atau musibah ya? Panas ini, tidak mau hujan ini. Orang sembahyang minta hujan, puasa, sembahyang, waktu minta hujan, tapi tidak mau turun-turun. Atau kita mendapat musibah atau bagaimana sebenarnya ini? Baik. Nah, itu saja saya sempat janji dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya betul ya. Jadi ketika seperti ayat-ayat yang saya sudah sampaikan tadi pada awal ya, bahwa setiap musibah itu itu berupa peringatan ya, berupa peringatan kepada kita ya. Ketika masa paceklik ya, seperti sekarang ini ya, buah-buah juga apa? Saya ingat anak-anak ke pasar pulang bawa pulang manggis, bawa pulang rambutan. Itu di keukuran itu cuma setengah dari biasa kan ya. Jadi saya
1: mengerucut bercanda. Ya.
2: Iya, saya bercanda, saya bilang ini berada lebih kecil lagi. Itu cari putar-putar bu, tapi itu apa, cuma itu saja ya. Itulah yang kita orang harus pahami ya, baik itu yang menimpa buah-buahan ya, maupun kepada kita sendiri ya, atau dengan adanya hal-hal seperti itu kan kita orang harus bersyukur pada Allah ya, bahwa bahkan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang duduk di sini seperti kita sini yang di Tabahawa. Tabahawa itu kan tidak ada sumur, mengharapkan dari PDAM kan, tidak ada alternatif lain. Ya, saya terus berpikir ya, andai kata nih PDAM ini dia macet, mau ambil air di mana? Sementara air ini kan kebutuhan pokok yang sangat-sangat apa dibutuhkan oleh makhluk hidup, bukan cuma manusia. Bisa hewan, tanaman juga kan butuh air. Jadi kadang-kadang kita orang sebenarnya dalam keadaan seperti ini kita makin bersyukur pada Allah ya, bahwa musibah yang diberikan ke daerah-daerah lain atau bahkan ke negara-negara lain seperti yang terjadi di Sudan ya, Palestina, di mana-mana negara-negara Islam ya, itu Masya Allah, Allah berikan musibah yang luar biasa ke Palestina itu, apa adanya Zionis itu, mereka dalam kehidupan berpuluh-puluh tahun ya, itu dalam keadaan perang ya, karena hak-hak mereka diserobot oleh orang Zionis ya, Yahudi. Kemudian di Sudan ya, di Sudan itu perang saudara yang berkepanjangan membuat rakyat itu Masya Allah keturunan dia itu sangat-sangat miris ya, orang sampai tinggal tulang ya, susah air bersih saja susah, makanan juga susah didapat ya. Nah, kalau begitu kita di Indonesia pada umumnya ya, walaupun ada kekeringan di mana, tapi kan alhamdulillah tidak sampai mengancam jiwa atau kematian ataupun apa ya. Alhamdulillah kita bersyukur ya, kita bersyukur bahwa kita di Indonesia ini adalah negara yang mayoritas Muslim ya. Jadi ya, kita bersyukur mungkin karena itu Allah memberikan kita orang itu apa. Artinya dalam musibah kekeringan ini kan sudah berbulan-bulan jalan ya. Namun orang belum pernah dengar orang mati karena kelaparan ya. Ini yang kita syukuri ya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan dari Paudin atau masukan ya bagi kita semua, kita renungi ya. Seharusnya memang kalau ada orang salat istighosah ya, minta hujan ya, kepada Allah supaya hujan ya. Salat istighosah itu juga kan ada dia punya tata cara yang harus dikerjakan. Sebelumnya kita puasa, baru kita bareng-bareng ke masjid, kita untuk sholat istighosah, minta hujan, berdoa ya. Kemudian ada tausia-tausia. Sehingga kita orang merenungi bahwa sesungguhnya manusia ini apa yang dia sombong? Apa yang dia sombongkan? Allah tahan saja air yang tidak mengalir saja, jangankan bilang 3 hari 4 hari, 2 hari saja orang sudah bisa bikin apa-apa. Nah inilah sebenarnya dalam situasi atau kondisi daerah musim panas yang panjang dan ini, ya kita mesti lebih takarub kepada Allah, ya. Kita tunduk, ya, kita sholat, kita berdoa, ya Allah. Kalaupun apa yang Kau berikan cukupkanlah sampai di sini, ya Allah, berikanlah kami apa air yang melimpah, ya, untuk bisa mengairi kita orang punya tanaman, sawah dan lain-lain. Dan sesungguhnya hanya Engkau yang berkuasa. Sore ini kita tidak punya kuasa apa-apa, ya. Karena ditahan napas sedikit saja oleh Allah, udah innalillahi inna ilaihi rajiun. Jadi apa yang mau kita sembongkan, ya? Jadi tadi yang kita orang Pak Haji Udin juga memberikan masukan kepada kita, ya, bahwa sesungguhnya kita orang syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Apa yang kita sembongkan sih? Artinya sudah punya mobil satu, mau lagi mobil berikut lagi, mau bangun rumah, mau ini, akhirnya apa? Pendapatan kita, kita kan sudah ukur, kita punya gaji sekian, kok sampai begitu luar biasanya, ya. Nah, itu yang kita harus pikirkan, bahwa sesungguhnya mau sombong-sombong apa, kalau Allah semua cabut tempiruh, apa itu mau bawa tuh harta-harta itu.
1: Ustazah, tadi ya, kata Pak Haji Udin, ada orang yang suka ya, mau lagi tambah kaya, sampai korupsi dan lain-lain, itu apakah harta yang dititipkan bisa dianggap berupa nikmat ataukah cobaan?
2: Iya, itu dia. Jadi tadi kata wana belum nakum syai'in minal khauf wal ju' naqsim minal amwal. Ayat-ayat itu kan saya katakan tadi. Jadi kelaparan, ya. Orang kelaparan itu juga ujian dari Allah, ya. Naqsim minal amwal, ya. Harta yang kurang. Ada yang harta dikurangi oleh Allah, ada yang ditambah hartanya oleh Allah. Ya, dua-duanya ini cobaan. Harta berlebihan itu kalau dia tidak tidak bersyukur, ya, dengan tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka dia bukannya dia merasa puas dengan harta yang ada, malah dia tambah korupsi. Dan ini dalam hadis tersusun dikatakan, jika diberikan satu gunung, maka dia akan mau gunung yang kedua, bukan gunung yang kedua dan mau gunung yang ketiga, dan seterusnya tidak pernah habis, ya. Jadi nafsu orang itu kalau tidak dikendalikan oleh iman, ya, maka dia akan mau terus, ya, seperti hadis tadi katakan, gunung pertama terpuas mau gunung kedua, kedua terpuas mau ketiga, pada akhirnya apa? Dikumpul-kumpul harta, mati misalnya, ya. Nah, apa kira-kira apa ketum bawah? Baik kalau ketua itu ketika ada diberikan kenikmatan harta yang banyak, kita orang bersedekah, keluarkan zakat yang benar kata Rada, ya kan? Jadi kalau semua itu kita orang timbun-timbun, maka di akhirat nanti tanggung jawab besar, ya. Makanya kadang-kadang, makanya Rasulullah SAW itu ketika berdoa, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku miskin, ya. Jadi kadang-kadang orang tanya, ya lah kamu ketung ini mau minta miskin hidup, jangan minta miskin, saya bilang itu Rasul itu sudah diterpa oleh Allah untuk bisa sabar, karena itu miskin ini kan ibarat apa orang mau berangkat, ya, menaik pesawat. Kalau dia memang terada bermuatan apa-apa, gampang-gampang dia naik. Kalau ketua muatan terlalu banyak, hanya apa? Ketua buku urusan, ya kan? Ya, saya kira hal-hal itu yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan yang
1: insya Allah. Baik, terima kasih Ustazah penjelasannya pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, demikian tadi hikmah pagi bersama Ustazah Hajah Radiah M. Al-Hadar SIP MPDI. Dan saatnya turun bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti penyampaian Warta Berita Pagi.
3: Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Ternate, baru saja Anda ikuti kuliah subuh bersama Ustadz Usman Muhammad. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda sebelumnya, dan kami ajak Anda untuk selanjutnya mengikuti Warta Berita Pagi, Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.
5: Informasi dan inspirasi Pro 1

0: Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairon 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengenai Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Kebutuhan logistik tim SAR gabungan pencarian korban tenggelam di perairan Dufa-Dufa selama sepekan distribusi oleh pemerintah kota Ternate. MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah telah berakhir, Maluku Utara belum berhasil membawa pulang gelar juara dari ajang tersebut. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, Pemancari 5 Abadi 88,5 MHz, Pemancari 5 Rotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, upaya pencarian oleh tim SAR gabungan terhadap korban tenggelam Muhammad Alvan 6 tahun yang dilaksanakan sejak Ahad 13 September resmi ditutup pada Sabtu 19 September 2026 sore kemarin. Pencarian korban perahu terbalik tersebut diakhiri setelah 7 hari operasi sesuai standar operasional prosedur atau SOP Badan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Selama masa pencarian, kebutuhan logistik tim gabungan yang berjumlah hampir 100 orang didistribusi oleh pemerintah kota Ternate melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate. Wakil Ketua Basnas Kota Ternate, Nardiansyah Nur, menjelaskan dukungan terhadap operasi ini dilakukan melalui unit Basnas Tanggap Bencana Kota Ternate. Di Basnas Ternate memang tidak ada dana khusus untuk operasional BTB, maka dari itu pihaknya menggunakan pos anggaran program Ternate Peduli yang disampaikan oleh Nardiansyah, penanggung jawab BTB Ternate. Ia juga mengungkapkan dalam operasi di Dufa-Dufa ini, anggota BTB berjumlah 4 orang bersiaga di posko operasi gabungan sejak pagi hari, memastikan seluruh anggota tim pencari terpenuhi nutrisinya sebelum turun ke laut. Dalam kegiatan selama 7 hari tersebut, lanjutnya BTB berkolaborasi dengan BPBD Kota Ternate sehingga sampai pada hari terakhir pencarian kebutuhan logistik terpenuhi secara maksimal. Pencarian korban perahu terbalik ini ditutup langsung Kepala Basarnas Ternate Irwan Ramdhani dalam apel penutupan yang dihadiri unsur BPBD, Polair, TNI Angkatan Laut, Dokpol, Basnas, dan keluarga korban bertempat di area Taman Tulang Ikan Pantai Dufa-Dufa Ternate. Sementara itu saudara, MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah telah berakhir. Maluku Utara belum berhasil membawa pulang gelar juara dari ajang tersebut. Meskipun begitu, pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta para kafila tidak berkecil hati dan menjadikan hasil MTQ kali ini sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kami menyadari bahwa prestasi Maluku Utara di MTQ ke-31 belum maksimal.
2: Maluku Utara mengakhiri perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah tanpa membawa gelar juara. Meski hasil yang diraih belum sesuai harapan, pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta para kafilah tidak menjadikan hasil tersebut sebagai alasan untuk berhenti berjuang. Wakil Gubernur Maluku Utara Asar Bin Sehe menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berjuang membawa nama daerah pada ajang nasional tersebut. Menurut Sarbin, para kafilah telah menjalani persiapan dan latihan sebelum tampil di tingkat nasional.
1: Kami menyadari bahwa prestasi Maluku Utara di MTQ 31 belum maksimal, tapi saya kira kita tidak putus asa, masih ada harapan besok, dan karena itu kita berharap seluruh para kafilah rombongan Maluku Utara nanti besok sudah meninggalkan Semarang untuk kembali ke Maluku Utara.
2: Sarbin menyampaikan hal itu usai menghadiri penutupan MTQ Nasional ke-31 di lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang, Sabtu 19 September 2026. Penutupan MTQ ditandai dengan pemukulan beduk oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota Semarang. Sarbin juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai tuan rumah yang dinilai telah sukses menyelenggarakan seluruh rangkaian MTQ Nasional. Ia berharap semangat para kafilah Maluku Utara tetap terjaga untuk menghadapi menghadapi berbagai kesempatan dan kompetisi berikutnya. Pemerintah daerah juga berharap seluruh kafilah dan rombongan Maluku Utara dapat kembali ke daerah dengan selamat setelah meninggalkan Semarang.
1: Pada teman semua panitia yang bertugas selama ini bersama dengan kafilah, kami juga menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya dan telah melakukan terbaik meskipun hasilnya belum maksimal.
2: Dalam MTQ Nasional ke-31, Kalimantan Timur keluar sebagai peraih nilai tertinggi dengan 288 poin. Tuan rumah Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan 208 poin. Disusul DKI Jakarta di posisi ketiga dengan 129 poin. Aceh dan Jawa Timur berbagi posisi keempat dengan nilai masing-masing 99 poin. Sementara Sumatera Utara dan Jawa Barat berada di posisi kelima dengan nilai 71 poin. Maluku Utara sendiri belum berhasil keluar sebagai juara pada MTQ Nasional ke-31. Sarbin berharap pengalaman di Semarang menjadi bekal bagi para kafilah untuk terus meningkatkan kemampuan dan kembali tampil pada ajang berikutnya. Wakil Gubernur juga berharap Maluku Utara dapat kembali bertemu dengan para peserta dari seluruh Indonesia pada MTQ Nasional 2027 yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sanana melaksanakan penggeledahan gabungan bersama TNI Polri di kamar hunian warga binaan demi mencegah barang terlarang. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Kabupaten Kepulauan Sula.
3: Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Sanana melaksanakan penggeledahan gabungan bersama TNI Polri di kamar hunian warga binaan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2B Sanana, David Leka Tompesi, dan diikuti pejabat struktural serta pegawai lapas bersama anggota TNI Kodim 1510 Sula dan anggota Polres Kepulauan Sula. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di kamar hunian warga binaan. Di antaranya sendok stainless, botol minyak wangi berbahan kaca, korek api, kaleng rokok, tumbler stainless, dan gelas kaca serta beberapa benda lainnya. Selain penggeledahan, Lapas Sanana juga melaksanakan tes urin terhadap 10 warga binaan kasus narkoba dan 5 orang pegawai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh peserta tes urin dinyatakan negatif. KBO Satres Narkoba Polres Kepulauan Sula, yaitu Kadir Duila, menyampaikan keterlibatan kepolisian dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas. Sementara itu, Kalapas Sanana David Leka Tompesi menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi narkoba maupun barang-barang terlarang lainnya untuk berkembang di lingkungan lapas. Ia juga menekankan bahwa sinergi bersama TNI Polri menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan dan deteksi dini, sekaligus memastikan seluruh proses pengamanan berjalan secara konsisten. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, ratusan korban investasi bodong di Ternate datangi Polres Ternate. Mereka kesal dan melaporkan owner Zahra Berkah lantaran modal yang mereka tanam tidak kunjung mendapatkan pengembalian sebagaimana yang dijanjikan. Selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba.
4: Ratusan korban investasi bodong mendatangi Mapolres Ternate, Maluku Utara, menuntut uang mereka dikembalikan. Kedatangan warga ini berlangsung setelah polisi menangkap pemilik investasi Zahra Berkah Sahriani yang dilaporkan terkait dugaan penipuan investasi. Para korban yang terdiri atas member dan leader mengaku belum mendapatkan kembali dana yang mereka tanam. Mereka sebelumnya tergiur tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda. Kedatangan ratusan korban sempat membuat suasana di halaman Mapolres Ternate memanas. Sejumlah warga bahkan nyaris terlibat baku hantam karena saling tuding dan menyalahkan terkait ajakan investasi tersebut.

0: Polisi yang berjaga langsung melerai kericuhan. Situasi kemudian kembali kondusif dan para korban diarahkan untuk menyampaikan laporan serta keterangan kepada penyidik. Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji mengatakan polisi masih melakukan pemeriksaan dan menerima laporan dari para korban. Jumlah korban yang datang juga masih dalam pendataan.
1: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih dalam tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan. Untuk korban kan masih hitung, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban kesini. Jadi kan masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
0: Arif menyebut nilai kerugian dalam perkara tersebut cukup besar. Polisi masih merinci jumlah pasti kerugian yang dialami para korban. Polisi menduga kerugian dalam kasus investasi bodong tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah korban juga diperkirakan mencapai ratusan orang yang tergabung sebagai member maupun leader. Penyidik Satreskrim Polres Ternate juga telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menangani perkara tersebut. Langkah ini dilakukan karena dugaan investasi tersebut disebut merugikan masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. Sementara itu, owner investasi Zahra Berkah Sahriani masih menjalani pemeriksaan intensif setelah diamankan polisi. Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan yang dibuat salah satu leader terkait dugaan investasi bodong tersebut. Polisi masih mendalami mekanisme investasi, jumlah dana yang dihimpun, jumlah korban, serta total kerugian dalam kasus tersebut. Davi Baba melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mesara bersama teknik montase Hasnur dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95.1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Nusantara.

Rompat RRI. Saatnya Anda ikuti Sapa Kiraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terima kasih sudah lagi di Sapa Kiai Raha edisi Senin 21 September 2026 di awal pekan ini sahabat budaya. Pagi ini bersama saya Rima Amurang juga teman-teman yang tergabung dalam tim Kiai Raha pagi akan menemani sahabat budaya dengan serangkaian informasi yang torang lansir dari laman rri.co.id juga harian Malut Pos edisi hari ini. Apa saja informasinya? Tunggu dulu ke apa ya? Terang simak dulu yang berikut ini.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

sahabat budaya, masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Disapa Kieraha sahabat pagi ini, informasi pertama datang dari pencarian anak hilang ya di perairan Dufa-Dufa. Sahabat budaya, kantor pencarian dan pertolongan Ternate resmi menutup operasi SAR terhadap seorang anak 6 tahun yang tenggelam bersama 3 orang lainnya di pantai Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate pada Minggu 13 September 2026 lalu. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani saat dikonfirmasi rri.co.id pada Sabtu 19 September 2026 menyampaikan upaya pencarian sudah dilakukan secara maksimal sesuai SOP Basarnas, yaitu 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 September 2026, namun korban belum dapat ditemukan. Iwan menambahkan pada hari ketujuh operasi SAR pukul 7 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan melaksanakan briefing dan membagi area pencarian menjadi 4 SRU sesuai dengan rencana operasi HAM-7. Operasi SAR lanjut Iwan menggunakan RBB Sea Rider, rubberboat dan longboat tim melakukan penyisiran di beberapa titik yang belum terjangkau pada penyisiran sebelumnya, dan tim juga melaksanakan pemapelan dan koordinasi kepada para nelayan serta masyarakat sekitar. Pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan telah selesai melaksanakan pencarian dengan

0: Pemantauan, apabila di kemudian hari ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi SAR akan dibuka kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing disertai ucapan terima kasih. Diketahui sahabat budaya, pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, terdapat sebuah perahu tenggelam yang digunakan untuk memancing ya. Kejadian tersebut terjadi di perairan depan Taman Tulang Ikan, Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate. Berdasarkan informasi awal, perahu membawa 4 orang, terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 orang anak-anak. Setelah mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar bersama pihak terkait segera melakukan upaya pertolongan dan evakuasi terhadap para korban. Dari 3 korban yang berhasil dievakuasi, 1 orang dewasa dilaporkan meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Ternate, sementara 2 orang anak berhasil selamat dan 1 anak dilaporkan hilang. Mengetahui hal tersebut, KSOP Ternate bersama masyarakat setempat telah melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi, namun hingga saat ini korban belum berhasil ditemukan. Selanjutnya, KSOP Ternate melaporkan kejadian tersebut ke KPP Ternate untuk meminta perbantuan SAR. Ya, saudara, seperti itu ya informasinya, bahwa pencarian terhadap Muhammad Afan sampai dengan hari ke-7 belum juga membuahkan hasil. Karena itu operasi SAR terhadap pencarian ya ini dinyatakan ditutup.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Kiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari Pat Kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha ya. Oke, masih di Sapa Kieraha edisi Senin 21 September 2026. Informasi selanjutnya orang lansir dari Harian Malut Pos edisi hari ini tentang korban investasi bodong ya. Apa sih namanya, Zahra Berkah ya. Jadi yang viral belakangan ini kan kalau ngoni sayang pas saya. Itu ya kata-kata ajaibnya, kalau ngoni sayang pas saya ya. Nah, informasinya sahabat budaya, tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Ternate resmi menetapkan owner Zahra Berkah berinisial SHM alias Sahriyani sebagai tersangka dugaan kasus investasi bodong yang merugikan puluhan warga. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik Polres Ternate turut mengamankan Sahriyani sebagai terlapor yang nyaris saja diamuk masa belum lama ini. Diketahui Sahriyani pada sebelumnya ini dicegat beberapa warga di Pelabuhan Feri Sofivi Kota Tidore Kepulauan, lalu dibawa ke Ternate dan diproses hukum. Begitu tiba di Polres Ternate, satu persatu para member maupun leader investasi Zahra Berkah mulai berdatangan dan menuntut pertanggungjawaban Syahrani selaku owner guna mempertanyakan kejelasan uang yang mereka investasikan. Tanpa menunggu waktu lama, Polres Ternate langsung melakukan pemeriksaan dan menahan Sahriyani pada Kamis 17 September 2026 dan resmi menyandang status sebagai tersangka. Kasus Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji saat dikonfirmasi membenarkan penetapan Sahriyani sebagai tersangka dalam kasus dugaan investasi bodong yang merugikan warga. Ibtu Arif menjelaskan Sahriyani dijerat pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penggelapan sebagaimana diubah dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan pidana maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal 200 juta. Selain penggelapan, Sahriyani juga dijerat pasal 378 KUHP dengan penipuan, tentang penipuan ya, sebagaimana diubah dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana 4 tahun penjara serta denda maksimal 200 juta. Jadi tersangka sementara dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. Disentil terkait keterlibatan para leader yang turut serta dalam kasus ini, Ibtu Arif mengatakan akan diperiksa. Namun untuk saat ini, pihaknya masih fokus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Sahriyani selaku owner Zahra Berkah. Ibtu Arif juga mengatakan kalau tim penyidik juga sedang berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK kaitannya dengan kerugian yang dialami para korban. Makanya untuk memastikan apakah uang para korban bisa dikembalikan, tim penyidik dari Satreskrim Polres Ternate masih membangun koordinasi dengan PPATK. Sebagai informasi, sahabat budaya, uang korban investasi bodong bisa dikembalikan meski proses pidana sedang berjalan, tapi peluangnya kecil ya. Ingat, peluangnya itu kecil. Dan uang yang dikembalikan pun tidak otomatis utuh. Jadi mekanisme pengembalian bisa dilakukan saat tim penyidik menyita aset atau harta untuk dijadikan barang bukti. Selanjutnya, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU bisa diterapkan dalam kasus ini untuk melacak dan mengembalikan aliran dana ke korban. Jadi uang milik korban bisa dikembalikan berdasarkan putusan hakim pengadilan. Berikut para korban bisa melayangkan gugatan secara perdata untuk ganti rugi atau restitusi ke pengadilan. Di sini uang para korban bisa saja dikembalikan, namun semua berdasarkan putusan dari pengadilan ya. Nah, sahabat budaya, untuk diketahui Sahriyani ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya laporan polisi ke Polres Ternate. Sahriyani diduga melakukan aktivitas penghimpunan dana masyarakat dengan embel-embel investasi amanah dan bertanggung jawab.
Dalam perjalanan, ia merekrut dan dibantu 27 leader untuk mencari member atau pihak yang melakukan investasi. Akan tetapi investasi ini pun bermasalah. Mengetahui kalau dirinya dalam masalah, Sahriani berupaya menghindar. Bahkan ketika dihubungi oleh para korban via HP, Sahriani memilih untuk tidak merespon hingga akhirnya diciduk oleh warga di kawasan Pelabuhan Sovivi, Kota Tidore, Kepulauan dan dibawa ke Polres Ternate. Sebelumnya juga, Sahriani sempat dipanggil pihak otoritas jasa keuangan OJK untuk memberikan klarifikasi terkait aktivitas investasi Jahra Berkah, namun ia memilih mangkir ya. Jadi seperti itu sahabat budaya. Cuma heran ya orang Maluku Utara ini. Sejadi korban investasi bodong ulang-ulang masih saja mau eh. Dong kira kaya ini instan ke apa ya? Kasmaso doi ke sana 7 hari dia keluar berbunga-bunga, berbunga-bunga kaktus maksudnya ya. Jadi harusnya ini menjadi pelajaran penting untuk orang semua ya. Aduh doi ding ratus-ratus juta ding miliar komunikasi di orang yang muni baru kenal ya. Aduh kira-kira bagaimana itu ya. Sampai ada ya yang cerita bahwa itu sampai ada yang berkredit di bank ya untuk kas masuk di situ. Ya judo kasane. Torang bingung ya di orang-orang seperti itu. Jadi ya semoga ini menjadi pelajaran penting ya untuk kita semua, apalagi untuk para korban ya yang seulang-ulang kali sudah baik investasi-investasi kayak begini, DP ujung-ujungnya kan rugi. Jadi terusah sudah ya yang bilang investasi-investasi yang terjelas itu. Sedangkan pihak bank saja tong kayak ba investasi di bank itu DP bunga terasampai begitu, DP bonus terasampai setinggi itu. Jadi perlulah waspada jangan tergiur dengan keuntungan yang besar malah DP rugi lebih besar lagi apalagi kalau doi itu lebih dari 100 juta lagi. Tendengar sudah persembahan dari Alan Darmawan.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Sahabat budaya masih bersama orang di Sapa Kie Rahab Pro 4 RRI Ternate. Orang ke informasi berikutnya sahabat budaya. Ini terkait dengan BPK Sasar Tambang Maluku Utara dalami perizinan pengawasan dampak hingga kontribusi terhadap daerah. Nah, sahabat budaya, pengelolaan sumber daya mineral dan ketahanan energi di Maluku Utara menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Lembaga pemeriksa negara itu mulai mendalami persoalan perizinan, pengawasan tambang, reklamasi, hingga kontribusi sektor pertambangan terhadap masyarakat. Nah, pendalaman tersebut dilakukan melalui diskusi bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara di Rumah Dinas Wagub di Ternate pada Jumat 18 September 2026. Diskusi bersama BPK tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD terkait, yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Dinas Lingkungan Hidup DLH, Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Inspektorat. Nah, dalam pemaparan Dinas ESDM terungkap lebih dari 115 izin usaha pertambangan logam di Maluku Utara ya. Namun dari jumlah tersebut baru 15 perusahaan yang aktif berproduksi. Jadi kondisi ini diperhadapkan dengan perubahan kewenangan perizinan pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Sebagian besar kewenangan perizinan kini berada di pemerintah pusat, sementara pemerintah provinsi lebih banyak menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan. Ini dikatakan Asisten 2 Setda Prof Maluku Utara Sri Haryanti Hatari saat ditemui di sela pertemuan akhir pekan kemarin. Katanya ESDM juga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi daerah, di antaranya tingginya penetapan jaminan reklamasi yang memberatkan pengusaha lokal, terbatasnya akses kemitraan, serta persoalan dana bagi hasil yang mengalami pemotongan hingga 50% pada tahun 2026. Nah, selain persoalan pertambangan, sektor energi juga menjadi perhatian, terutama kendala kelistrikan di wilayah kepulauan yang turut mempengaruhi ketahanan energi di Maluku Utara. Sementara dari sisi lingkungan, DLH menyampaikan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan masih berbentur kewenangan. Pengawasan langsung hanya dapat dilakukan terhadap izin yang diterbitkan gubernur, sementara izin yang diterbitkan pemerintah pusat tidak dapat sepenuhnya diawasi daerah karena keterbatasan kewenangan. DLH turut menyoroti kepatuhan perusahaan terhadap dokumen lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan UKL-UPL. Sinergi dengan pemerintah pusat dinilai masih diperlukan untuk menangani persoalan pencemaran air dan kerusakan lingkungan di kawasan lingkar tambang. Kemudian dari Dinas Kesehatan memaparkan sejumlah persoalan kesehatan yang muncul di wilayah lingkar tambang, khususnya di Halmahera Tengah, di mana mobilitas tenaga kerja dari luar daerah dan tenaga kerja asing disebut berkaitan dengan meningkatnya sejumlah persoalan kesehatan termasuk kasus HIV/AIDS, ya, ISPA, serta malaria impor. Selain itu juga terdapat kekhawatiran terhadap potensi pencemaran sumber air minum dan dampak jangka panjang paparan logam berat. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Dinas Kesehatan melakukan monitoring rutin ke klinik perusahaan serta mendorong pemeriksaan kesehatan berkala bagi para pekerja. Dari sektor industri dan perdagangan, Disperindak menyampaikan terdapat 3 kawasan industri di Maluku Utara yang terus mengalami peningkatan investasi. Namun kontribusi kawasan industri tersebut terhadap daerah dinilai masih perlu dioptimalkan. Disperindak juga menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi energi baru terbarukan EBT dengan aspek kelestarian lingkungan. Penguatan sistem informasi industri nasional juga dinilai penting sebagai basis data untuk memantau perkembangan industri sekaligus kepatuhan pelaku usaha. Jadi ditegaskan setelah menyimak paparan dari OPD, BPK menjelaskan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari pemeriksaan pendahuluan terhadap pengelolaan sumber daya mineral dan ketahanan energi. Pemeriksaan tersebut tidak hanya menyasar aspek perizinan, BPK juga akan mendalami pengawasan kegiatan pertambangan, reklamasi dan pasca tambang, kemudian optimalisasi DBH, pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta kontribusi sektor pertambangan terhadap ketahanan energi dan
dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan tambang ya. Jadi BPK juga meminta dukungan OPD terkait untuk melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan dan pendalaman selanjutnya. Nah, pemerintah provinsi sendiri akan mendukung dan terbuka terhadap proses pemeriksaan maupun pendampingan BPK agar dapat mendorong tata kelola sumber daya mineral yang lebih akuntabel, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Sahabat budaya, torang pegang bersamaan di Sapa Kira edisi Senin 21 September 2026 harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

0: Tradisi Coka Iba atau topeng setan ini merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Dalam proses ritual Coka Iba, sehari sebelumnya, sejumlah imam masjid dan bobato hairat, jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore, mereka terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya.
1: Tradisi Coka Iba atau topeng setan merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tepatnya saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi tersebut dilakukan masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Jadi dalam proses ritual Coka Iba ini, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bobato al-hairat atau jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya. Sambil membacakan puji-pujian ini, sejumlah warga yang banyak didominasi pemuda pun terlihat menyiapkan sejumlah perlengkapan Coka Iba. Nah, jadi perlengkapan Coka Iba di sini seperti topeng setan dan rotan.
0: Bentuk topeng Coka Iba ini dirahasiakan oleh masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah untuk dikenali. Dulunya, topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah yang seram dan menakutkan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Di mana perubahan topeng dalam ritual Coka Iba ini dikarenakan zaman saat ini yang tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan.
1: Bentuk topeng Coka Iba ini memang dirahasiakan masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah dikenali. Dulunya topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah seram dan menakutkan. Namun seiring perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Nah, jadi perubahan wajah topeng dalam ritual Coka Iba dikarenakan zaman ini tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan. Tetapi sesuai aturan adat, topeng asli berwajah menakutkan yang merupakan pimpinan dari seluruh Coka Iba. Di sini pemimpin Coka Iba biasa disebut Coka Iba Yani dan Coka Iba Gov. Nah, prosesi ritual Coka Iba ini memang sebenarnya dilakukan semalam suntuk. Akan tetapi pelaksanaan Coka Iba tersebut dilakukan selama 3 hari.
0: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jikapun ada warga yang dijumpai di jalan tanpa menggunakan kostum Coka Iba, maka para Coka Iba akan mengejar orang tersebut dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para Coka Iba yang kebanyakan warga bertopeng, mereka bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Biasanya dalam proses ritual hanya ada 8 pemuda yang ikut. Tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul. Dan sang haji atau pejabat adat, mereka melepas Coka Iba Yani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
1: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jika ada warga yang dijumpai di jalan tanpa kostum Coka Iba, maka para Coka Iba akan mengejar orang itu dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para Coka Iba yang kebanyakan warga bertopeng bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Nah, jadi biasanya dalam proses ritual hanya 8 pemuda yang ikut. Tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul sangaji atau pejabat adat melepas coka ibayani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
0: Pendengar, adat coka iba intinya adalah mengingatkan setiap orang untuk tetap berada di dalam rumah, mensyukuri lahirnya sang pembawa rahmat ke muka bumi, sehingga dalam prosesnya kita lebih banyak membaca solawat Nabi. Penutupan acara coka iba juga dilakukan dengan sebuah ritual. Namun ritual tersebut dilakukan setelah pelaksanaan coka iba selama 3 hari, tepatnya pada saat tiba waktu matahari terbenam. Sesudah itu, para imam masjid dan bobato akhirat berkumpul melakukan ritual pantaeng yang merupakan tanda kalau pelaksanaan coka iba itu selesai. Dari bumi Maluku Kiraha, saya Suyati menyampaikan

Wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Bercerita Pagi edisi Senin 21 September 2026. Bersama saya Rima Amurang, teman-teman di Teknik Studio dengan pemancar Kayu Merah Ternate. Sahabat budaya akan bertemu sahabat budaya di Bercerita Pagi sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: sejauh mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara, ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat Instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi, seraya berharap pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi begitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus. Tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah, kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir Pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung, pokoknya suasananya asik, jadi membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini, Ya, sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Halimah Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Lako Akelamo. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rezeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: Halo Hadi.
1: Oke. Bung Din, so pernah ikut investasi bodong ke belum?
0: Aku pernah.
1: Oh, pernah.
0: Investasi bodong itu dengan apa enggak bagaimana Mbak Rima?
1: Jadi torang simpang doi pada orang ya. Ada jangka waktu kayak 7 hari, 1 bulan, itu dia bisa berlipat ganda.
0: Itu seperti penipuan gitu.
1: Bisa dibilang penipuan itu. Tapi korbannya secara sadar kasih doi.
0: Harus mereka harus pandai-pandai cari informasi dulu supaya jangan kinetis pingsan begitu.
1: Iya. Begitu ya. Jadi harus.
0: Jadi itulah saran saya.
1: Oke, pandai-pandai cari informasi ya sebelum tergiur ya investasi bodong ya.
0: Begini Mbak Rima. Sedangkan saya tunanetra saja, saya tidak bisa tergiur, tidak bisa pernah cari informasi dulu.
1: Setuju.
0: Supaya jangan kena penipuan begitu, investasi bodong itu kan seperti penipuan. Tapi istilah-istilah sekarang kan namanya itu investasi bodong apa itu, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi jangan kalau masa dari sebaiknya simpan di bank saja, simpan di bank itu tapi harus dari informasi dulu kan?
1: Iya.
0: Oke, itu Mbak Rina.
1: Oke. Terima kasih Kodin.
0: Boleh minta lagu satu?
1: Boleh lagu apa?
0: Lagu Tidore Punya Cerita dah.
1: Tidore Punya Cerita. Oke. Tidore Punya Cerita. Boleh, boleh.
0: Oke, salam pertama buat Mbak Rima yang baik hati.
1: Insya Allah. Amin.
0: Mudah-mudahan supaya Allah memberikan Mbak Rima punya rezeki yang banyak.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Supaya dan dua berangkat ke timur dan dua ayat singgah nama Ulfa. Dan apa namanya dan Pak Yasin kalau sistem standar itu harus cari informasi dulu Mbak Pak Yasin. Jangan sistem standar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Kodin di Toloati Dore atensinya ya. Jadi itu sahabat budaya, cari informasi betul-betul dulu baru nguni tentukan nguni pe pilihan. Jangan tiba-tiba nguni kasih nguni kastar nguni pe uang kasana karena kong ngomongin pe doi hilang lagi. Aduh rugi sekali. Posisi doi ini sekarang kan bukan tong cari hari ini kok langsung dapat. Kadang tong harus tunggu sampai 1 bulan baru dapat. Alias terima gaji ya. Jadi wanita pe gaji semua gitu sudah. Orang wanita makas masuk di investasi bodong. Aduh sudah menangis sudah ya. Oke tolong simak dulu ada Tidore Punya Cerita. Ini spesial untuk Kodin yang tadi bergabung bersama torang.

Kan Molo Arasahu, upacara perkawinan Molo Arasahu biasanya dilakukan pada saat pelamaran. Pelamaran dilakukan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada umumnya, orang tua dari keluarga laki-laki pada saat melakukan acara masuminta, mereka membawa rombongan keluarga besar untuk pergi ke rumah keluarga perempuan, dan keluarga perempuan akan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki, misalnya mas kawin. Pada pelaku Molo Arasahu tidak berlaku poligami. Poligami dianggap perbuatan mengkhianati masyarakat adat serta seluruh keluarga kedua belah pihak yang ikut berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Pelaku Molo Arasahu memiliki hubungan yang langgeng dan tetap setia pada satu pasangan hingga kematian memisahkan.